0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

0: Rompar FM.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Di sana pendidikan dan pelatihan diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan itu dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda di Adifa Hotel Bengkulu. Pelaksanaan diklat dirancang untuk mematangkan kesiapan fisik maupun mental para peserta sebelum bertugas di lapangan. Langkah itu juga menjadi bagian dari krusial demi memastikan kelancaran upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Informasi selanjutnya, di sana sebanyak 36 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2026 resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan itu sudah berlangsung sejak tanggal 3 Agustus 2026 dan akan selesai pada tanggal 18 Agustus 2026. 36 calon paskibraka itu terdiri dari 18 putra dan 18 putri dari berbagai SMA yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dan selama masa pemusatan pendidikan dan pelatihan para calon paskibraka Bengkulu Utara tinggal di asrama yang dipusatkan di Wisma Atlet yang ada di Bengkulu Utara. Dan selama pemusatan pendidikan dan pelatihan para peserta akan mengikuti berbagai materi dan latihan secara intensif. Mulai dari latihan baris berbaris, pembentukan formasi dan pemantapan prosesi pengibaran dan penurunan bendera. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Radio Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina?
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Iya, adik sanak dimanapun Anda berada, tentunya pada pagi hari ini nih adik sanak bersama saya Inga Sofi dan Kemal ya, adik sanak. Tentunya dengan semangat pagi nih adik sanak dapat membersamai di pagi hari ini yang tentunya di hari Minggu biasanya banyak sekali aktivitas-aktivitas ringan yang adik sanak lakukan nih. Biasanya pagi hari di hari Minggu nih lebih memprioritaskan untuk kumpul keluarga yang bisa untuk meringankan pikiran-pikiran adik sanak segalonyo. Namun tentunya selain itu ada juga yang dapat mengukur ataupun terkait dengan keringanan tubuh seperti mengukur kualitas tidur adik sanak segalonyo. Seperti yang dilansir dari rri.co.id, kualitas tidur tidak hanya ditentukan oleh beberapa lama seorang tidur, namun juga oleh seberapa nyenyak dan berkualitas proses istirahat tersebut nih adik sanak. Tidur yang berkualitas tentunya dapat membuat tubuh terasa lebih segar saat bangun, meningkatkan konsentrasi, serta membantu menjaga kondisi fisik dan mental adik sanak sepanjang hari. Nah, salah satu cara sederhana mengukur kualitas tidur, yakni dengan memperhatikan durasi tidur setiap malam nih adik sanak. Dan orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur per malam. Namun kebutuhan tersebut tentunya dapat berbeda berdasarkan usia, kondisi tubuh, serta aktivitas sehari-hari. Nah, selain durasi ini adik sanak, frekuensi terbangun pada malam hari juga dapat menjadi indikator kualitas tidur. Jika seseorang sering terbangun, sulit kembali tidur atau mengalami tidur yang terputus-putus, kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa tidur yang diperoleh belum optimal meskipun total waktunya cukup. Nah, adik sanak, informasi tadi kami lansir dari rri.co.id yang tentunya adik sanak dapat membacanya dan mendownload di RRI digital nih adik sanak. Dan untuk kualitas tidur adik sanak di hari Minggu ini tentunya jangan banyak-banyak tidur juga nih adik sanak ya, walaupun memang banyak hari santai di hari Minggu ini tentunya dapat berolahraga, kemudian juga kumpul keluarga, kemudian bersantai ria nih dengan anggota keluarga ataupun kerabat kerja dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang meringankan atau merefreshing tubuh sebelum besok melakukan aktivitas perkantoran adik sanak. Nah, masih bersama kami di Barendo Pagi nih adik sanak di RRI Pro 4, masih bersama kami untuk membersamai adik sanak segalo di lagu-lagu budaya yang kami hadirkan untuk adik sanak segalonyo hingga pukul 10 pagi nanti.

0: Rompad FM.
1: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada di sana Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia atau FPPI menjadi mitra strategis pemerintah. Salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup cuma melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Dan menurutnya, keberlanjutan usaha sangat ditentukan kemampuan pelaku usaha menjangkau pasar. Oleh karena itu, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan ekosistem pasar yang memberi ruang bagi produk dalam negeri. Dan Maman menegaskan pemerintah tetap membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun ketergantungan terhadap produk impor harus dikurangi ketika kebutuhan tersebut sudah mampu dipenuhi industri nasional. Dan dia juga menilai peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan memberikan efek berganda pada perekonomian. Dan juga bertambahnya permintaan terhadap produk lokal dapat mendorong peningkatan produksi, perluasan usaha hingga penciptaan lapangan kerja. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca ke laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

91.9 FM Radio Perumpe Bungkulu. Di sana apa kabar di pagi hariku? Semoga selalu terkabar baik dan terus semangat ya di hari Minggu pagi iku, di mana cuaca cukup cerah di sana. Dan ngomong-ngomong di sana, hariku bulan Agustus dan udah tanggal 9, di mana sebentar lagi kita bakal merayakan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Dan pastinya setiap tanggal 17 Agustus yang paling menarik perhatian masyarakatku biasanya tertuju pada pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka ya dak di sana, yang mana menjalankan tugas dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di balik gerakan Tobo Tujuhku yang tampak rapi dan seragam, terdapat formasi khusus yang menyimpan makna sejarah sekaligus simbol perjuangan bangsa. Dan formasi paskibraka ku juga dikenal dengan namanya itu susunan 7B845 di sana, yang berkaitan erat dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan angka tersebut juga tidak sekedar menjadi pola barisan, tetapi menjadi pengingat terhadap momentum bersejarah ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, ternyata formasi itu tidak sembarang sebut ada di sana. Bukan karena nak nyamu-nyamui aja, tapi ada makna tersendiri yang apa ya, yang kuat akan nilai sejarahnya. Dan dalam susunan itu juga, paskibrakaku terbagi menjadi 3 kelompok utama, yakni pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Di mana masing-masing kelompokku juga memiliki posisi serta tugas berbeda dalam rangkaian pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Untuk berita selengkapnya di sana bisa cek ke laman rri.co.id ya, dan jangan lupa juga untuk download RRI digital. Nantikan informasi-informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perompak Bengkulu 91.7 FM.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Rere Propem Kulu 91.7 FM di sana. Selamat pagi dan salam semangat ya. Semoga di sana terus semangat walaupun hari ke hari libur, tapi tetap produktif lah ya di sana. Jangan sampai kita rebahan ngabisi waktu aja dah sih. Kalau di sana sedang ngapain sebenarnya? Apa sedang santai atau lagi jalan-jalan? Gak apa habis balik dari pantai pagi tadi kan? Siapa tahu ya kan ada di sana yang ke pantai. Dan tapi di sana ngomong-ngomong, kalau kita ngomong tentang produktif, tentang kerja yo, kita tidak terlepas dari apa yo, alat-alat pendukungnya kayak kursi. Karena kalau kursi yang kita duduk tidak nyaman dan tidak ergonomis, itu tuh bisa berpengaruh ke produktivitas kita gak sih. Dan penggunaan kursi juga yang tidak sesuai kok bisa menyebabkan juga rasa pegal dan juga nyeri punggung ya, dan juga bisa nurunkan konsentrasi kita ketika kita menyelesaikan berbagai aktivitas ya kan. Dan ternyata ada juga penelitian di sana yang menunjukkan bahwa penggunaan kursi kerja yang ergonomis serta pengaturan tempat kerja yang sesuai kok bisa mampu meningkatkan kenyamanan dan memperbaiki postur tubuh kita serta juga bisa mengurangi resiko gangguan muskuloskeletal. Nah, apa itu sebenarnya? Saya kurang paham juga di sana. Akibat duduk yang terlalu lama dalam waktu tertentu di sana. Kondisi kerja yang lebih nyaman juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan kerja. Oleh karena itu, kursi ergonomis kok di sana umumnya memiliki sandaran punggung yang mampu menopang apa ya, lekuk tulang belakang kita ya kan. Dan selain itu juga tinggi kursi juga bisa disesuaikan sehingga posisi kaki tetap menapak dengan nyaman di lantai dan lutut membentuk sudut yang ideal. Kalau di sana sendiri apakah sudah memiliki kursi ergonomis apa belum ke di sana? Apa basing kursi aja kok? Yang penting kita pasti duduk ya sih di sana. Akhirnya di sana itu tadi sedikit info. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI digital. Dan untuk menghibur di sana segala, saya putarkan satu lagu untuk selanjutnya dari Sanja Soleman, Tunggu Kakak Datang.
1: Berendo siang, Perempat RRI Bengkulu. Berendo siang, Perempat RRI Bengkulu.

0: ako.
1: Rompar FM. Rompar FM.

0: Di sana Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mempercepat intervensi sektor pertanian di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penguatan pangan jangka pendek hingga pengembangan komoditas perkebunan jangka panjang disiapkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan itu dilakukan Amran setelah mendengar langsung aspirasi mahasiswa asal Alor Adriano Padama saat mengisi kuliah umum di Universitas Diponegoro. Dan saat itu Adriano menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Alor, mulai dari harga dan distribusi beras hingga kebutuhan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian. Aspirasi tersebut mendorong Amran untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan potensi pertanian di Alor, bahkan dia juga mengaku membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta agar dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Dan menurut Amran, aspirasi yang disampaikan Adriano menjadi pengingat bagi pemerintah mengenai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah. Di sana untuk informasi selengkapnya bisa cek dan kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan informasi itu tadi juga di sana menjadi akhir perjumpaan kita di Brando pagi. Dan untuk siaran selanjutnya di sana bakal dikawani ke penyiar lainnya. Saya Udonga Kamal dan Kak Sofi pamit undur diri dulu dari ruang dengar Adik Sana Segalo. Terima kasih yang udah gabungan dan mendengarkan dan nganingkan RRI Plompe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompare FM. Prompare FM. Berendosia, Prompat RRI Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
0: Aji Sutama.
1: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
4: ...91,7 FM. Pro 4, Suara Budaya, Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ketemu lagi bersama Kakak Riri di siang hari ini di acara Cikal Cerdas Inspiratif Kreatif dan juga Lincah. Nah, bersama Kakak Riri di siang hari ini nemenin adik-adik selama 1 jam penuh ya, penuh dengan keceriaan dan juga tentunya inspirasi untuk adik-adik. Dan hari ini ya kita kedatangan tamu spesial nih. Ada 2 anak-anak hebat dari SD ya, udah masih SD nih, tapi mereka 2 ini sudah jadi atlet sempoah. Nah, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada 2 narasumber ya adik-adik ya. Yang pertama ada Anissa. Halo. Halo, mic-nya belum. Halo, selamat pagi Anissa.
1: Pagi.
0: Kenalan dulu, nama lengkap Anissa siapa?
1: Nama aku Anissa Sabiadiansyah, bisa dipanggil Nisa.
0: Nah, Anissa. Satu lagi ada. Halo adik Anaya.
2: Halo.
0: Halo, kenalan dulu.
2: Nama
0: saya.
2: Saya Anaya Yudhya Diansyah.
0: Bisa dipanggilnya apa nih?
2: Bisa dipanggil Anaya.
0: Anaya. Nah, Anaya apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Sehat ya?
2: Iya.
0: Kok lesu? Udah makan belum? Malu-malu nih dia nih. Nah, kalau tanya-tanya ya, kalian ini masih kecil kan? Nah, kalau Anissa kelas berapa sih?
1: Aku kelas 6.
0: Kelas 6. Coba agak deketin dikit mic-nya. Agak enggak kedengeran Kakak Rilnya. Oh ya. Kelas 6 ya?
1: Iya, kelas 6.
0: Di mana?
1: Di SD IT Alasana.
0: Alasana. Kalau Anaya?
2: Kelas 2.
0: Kelas 2. Di mana sekolahnya?
2: SD IT Alasana 1.
0: Loh, satu sekolah?
2: Iya.
0: Ini kakak adik?
2: Iya.
0: Kakak adik, tapi enggak mirip. Sering berantem enggak nih?
1: Aduh.
0: Aduh. Aduh.
2: Lumayan.
0: Adiknya jujur. Nah, terus ini kan kita bahas kalian ini atlet sempoa ya?
1: Iya.
0: Atlet sempoa, masih kecil udah atlet sempoa ini. Keren. Dan boleh cerita sedikit nih. Kayak gimana sih pertama kali Anissa nih ya, untuk Anissa. Pertama kali kok bisa masuk atlet sempoa ini?
1: Awalnya kan mau les bahasa Inggris.
0: Oh gitu.
1: Di tempat sempoa itu juga. Dia tuh kan ada 3 tuh, ada baca tulis, sempoa, sama English. Nah, awalnya tuh mau masuk English, tapi kan dicoba semua. Dicoba sempoa sama bahasa Inggris. Aku malah lebih ketertarik sama
0: kemana
1: sempoa.
0: Nih? Oh, gitu. Sempoa.
1: Makanya daftar dulu sempoa.
0: Oh gitu. Terus, jadi itu umur berapa?
1: Umur berapa ya?
0: Kira-kira masuk SD kelas berapa?
1: Mau naik kelas 2 itu tuh.
0: Mau naik kelas 2. Iya. Itu. Terus masuk itu karena si Anissa sendiri atau ada ayo masuk kata mamanya?
1: Dua-duanya sih.
0: Oh, dua-duanya.
1: Sendiri,
0: oh, kemauan Anissa.
1: Juga ada.
0: Wih, keren. Terus seru enggak kira-kira?
1: Wah, seru banget sih.
0: Seru.
1: Asik.
0: Asik
1: situnya, iya.
0: Sementara ini sempoa aja atau ada les-les yang lain?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain, keren. Nah, kalau Anaya nih ya, kakak tanya, ini awal-awal mula masuk sempoa, coba ceritain dulu, kayak gimana?
2: Awalnya tuh dites aja gitu. Tapi akhir-akhirnya tuh, dulunya tuh tak nyaman.
0: Oh, dulu gak nyaman nih. Terus-terus?
2: Sekarang tuh mulai terbiasa, jadi cak nyaman aja gitu.
0: Oh, jadi ketemu nyamannya ya. Gitu. Itu awal-awal mama yang masukin?
2: Ikutin ya, ya. Ayu.
0: Ikutin kayunya. Ayu siapa? Ayu Anissa? Wah, keren ya. Karena lihat Ayu, mau ikut juga nih gitu ya.
2: Iya.
0: Wah, mantep ya. Dan seru nggak belajar sempoanya?
2: Seru.
0: Seru. Apa aja sih belajar sempoa kalau untuk ini kan beda kelas ya kan,
1: iya,
0: tentunya.
1: Beda.
0: Nah, kalau Anaya, apa aja sih belajar di sempoa?
2: Ya palingan kerjain soal di buku, berenjim.
0: Oh gitu. Berapa lama?
2: Sampai
0: ya. 2 jam? 3 jam?
2: 3 jam.
0: Oh 1,5 jam. Itu ada break-breaknya ya?
2: Iya.
0: Gitu. Dan kalau Anissa, ini kan udah kelas berapa sih? Kelas 6 ya?
1: Iya, udah kelas 6.
0: Itu apa aja sih yang dibelajarin di Sempoa banyak?
1: Kalau kami itu tergantung levelnya ya. Kami
0: oh ada levelnya.
1: Ada junior, foundation,
2: inter,
1: advance, sama graduate. Nah aku tuh udah di step akhir gitu loh, udah mau akhir. Nah kalau di level aku ya, dia tuh pelajarannya tuh belajar Sempoa hitung-hitung, tapi digitnya udah banyak.
0: Udah naik ya, udah banyak ya.
1: Terus tuh juga ada Sempoa bayang, bayangan. Ngitung kami tuh tanpa Sempoa.
0: Wah, keren.
1: Terus kami juga ada perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkaliannya tuh 2 digit, kalau kami bilang ya, 2 digit kali 2 digit, puluhan kali puluhan.
0: Itu di luar kepala semua itu ya. Wah, keren. Terus kalau biasanya latihan, lebih milih main atau les Sempoa atau gimana?
1: Dua-duanya sih.
0: Oh, lebih dua-duanya. Ada ya lebih suka main atau Sempoa nih?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Kayak mana bagiin waktu masih kecil kayak ini gemes. Nah, lanjut lagi ya. Kalau latihan pernah enggak sih merasa kayak ngeluh atau capek?
1: Pasti pernah.
0: Pernah. Aduh, pernah. Coba deh kalau kakak Ri tes sedikit tuh. Kayak mana ya? Kalau tes kuis-kuis tebak-tebak sedikit boleh?
2: Boleh.
0: Untuk Anissa dulu ya. 9 tambah 6 kurang 3
1: 12.
0: Wuh, keren. Secepat itu. Berarti itu ada ininya ya, rumusnya ngitung-ngitung kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Wow, ada. Keren. Nah, kalian ya adik-adik kalau mau kayak Anissa, kayak Anaya ngitung cepet-cepet, enaknya les di Sempoa. Ya. Yeah. Jadi atlet di Sempoa. Nah, kalau ngomongin ini kan atlet ya, atlet Sempoa. Berarti pernah ikut lomba?
1: Ada, pernah.
0: Pernah. Lomba apa aja, Nisa?
1: Ada lomba Komsipnas, IBO, sama WAPR.
0: Itu? Iya. Itu juara?
1: Yang baru sekali juaranya di lomba IBO.
0: Berapa tuh? Juara berapa?
1: Juara 3.
0: Wuh, keren. Itu baru berapa atau baru-baru sekarang?
1: Baru-baru sekarang.
0: Baru ini. Sekarang?
1: Iya.
0: Nanti itu ada event-eventnya lagi?
1: Ada.
0: Tahun ini ada?
1: Ada, masih ada lagi. Komsipnas ada lagi tahun ini.
0: Bulan ini? Di bulan ini?
1: Enggak, akhir tahun biasanya.
0: Akhir tahun ya? Oh, jadi lombanya ada di akhir tahun, pertengahan tahun kayak gitu ada juga?
1: Pertengahan tahun itu lomba Bobnas, kualifikasinya dari lomba Komsipnas.
0: Oh gitu, keren. Kalau Anaya, kakak mau tanya, pernah ikut lomba?
2: Pernah.
0: Pernah, kira-kira lomba apa aja?
2: Sama Caca Ayu, kami ikut-ikutan aja.
0: Oh keren, mantap. Jadi pedomannya ke Ayu ya.
1: Tapi, jadi, tapi dia belum ikut WAPR.
0: Iya. Ya karena ada levelnya itu ya. Gitu. Juara berapa?
2: Belum pernah.
0: Semangat. Itu jadi motivasi si Anaya ya, biar kayak kakak Nisa ya. Wah keren. Ini sukanya apa sih kalau masih sekecil ini Anaya, hobinya apa?
2: Mewarnai.
0: Mewarnai. Jadi kalau mewarnai bagus tuh ya. Kalau Anissa, hobinya apa?
1: Aku suka nyusun Lego gitu loh.
0: Woi, memang pinter ya. Ini kan ada anak-anak yang gak suka nyusun Lego kan, karena menguras pikiran kan. Wah, keren. Kalau Anissa sama Anaya suka lagu apa sih masih kecil?
1: Suka lagu dari Sheila on Fire.
0: Waduh, ini udah naik nih. Kalau Anaya suka lagu apa?
2: Nadine.
0: Lagu apa?
2: Nadine.
0: Lagu yang mana?
2: Banyak.
1: Aku suka suka ngikut lagu yang apa aku suka aja sih, sering
0: diputar aja. Gitu. Kalau kakak putarin Naik Delman mau? Kita dengerin dulu yuk lagunya. Adik-adik, kita dengerin dulu lagu dari Jenin Ayuda, Naik Delman.

0: Balik lagi kita di acara Cikal bareng Kak Riri dan juga Anissa sama Anaya. Tadi kan kita cerita tentang lomba ya Anissa sama Anaya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau pas lomba itu kira-kira ada kejadian lucu enggak atau kejadian yang seru? Coba Anissa.
2: Dari aku sih itu bukan pas lombanya ya, tapi pas pengumuman lombanya. Jadi aku kan udah sering dapat harapan. Aku tuh pas itu tuh udah berharap juara. Ternyata belum.
0: Loh?
2: Pas itu aku nangis kan.
0: Ya ampun sampai nangis.
2: Jadi ya udah ditenengin sama temen aku kan, gak apa-apa. Terus
0: ya
2: tuh
0: ampun.
2: Di samping aku tuh ada yang bilang, emang kamu harapan berapa? Harapan 1. Dia kan megang piala tuh. Dia lihat piala dia harapan 3.
0: Yeah.
2: Diam dia.
0: Yang harapan 3 jangan nangis ya. Kenapa sedih kenapa?
2: Ya kayak gimana ya?
0: Apa
2: udah
0: yang rasain?
2: Aja gitu. Jadi ya ngerasa agak gimana gitu harapan.
0: Iya ya ampun. Tapi semangat kan dari situ, tetap semangat. Terus coba lagi.
2: Coba lagi akhirnya dapat 2-3.
0: Oke. Belajarnya keren ya. Kalau ini kira-kira grogi enggak kalau Ananya kalau ikut lomba?
1: Palingan grogi.
0: Grogi. Jadi setiap ikut lomba grogi.
1: Iya, kadang-kadang aja.
0: Kadang-kadang aja. Yo, keren. Kalau Anissa grogi enggak?
2: Ya, ada lah yang grogi.
0: Setiap lomba grogi terus.
2: Sebagian ada.
0: Sebagian ada. Aduh. Kayak mana sih bisa tipsnya bisa jadi juara sebagai atlet semboa?
2: Sebenarnya tuh tipsnya tuh di diri kita sendiri sih. Lebih sering latihan aja, lebih serius itu.
0: Latihan-latihian soal kayak gitu ya. Kalau di rumah latihan soalnya pas kapan?
2: Kalau mau aja.
0: Kalau mau aja. Bener ya. Kalau Anaya latihan soal juga. Tipsnya kayak mana sih? Kan Anaya masih kecil nih ya nih, masih suka main ya kan? Terus tipsnya biar bisa jadi atlet sempoan ini cak mano?
1: Ya cuman difokusin aja ke ke sempoannya.
0: Oh kayak gitu, harus fokus ya, harus semangat juga.
1: Kalau enggak fokus kita kerjain soalnya pasti bisa aja salah.
0: Wih keren, mantep. Dan kalau kakak coba ya kuis untuk Anaya, bisa kira-kira siap? Coba ya, 2-3 tambah 12
1: 35.
0: Wuh, keren. Mantap, bagus. Kayak mana hitung-hitungnya kira-kira? Penasaran adik-adik di rumah? Ikut sempoa ya. Ada rumusnya ya, Naya?
1: Iya,
0: ya,
1: ada.
0: Ada rumusnya. Keren, keren, keren. Kalau biasanya kalau di rumah itu ngapain aja sih? Selain sempoa, terus kegiatannya apa?
2: Biasanya sih udah kan sekolah dari pagi sampai kami pulang tuh 2:30. Nah biasanya tuh jam 4-an atau ya jam 4-an atau jam 5 kami tuh ada les lain gitu.
0: Oh gitu, jadi setiap satu hari itu ada kegiatan yang ngisinya ya?
2: Iya.
0: Hari Rabu nggak ada,
2: ya.
0: Gitu. Kalau hari Minggu lebih kemana nih? Lebih suka kemana?
2: Di rumah.
0: Di rumah ya.
3: Tidur.
0: Tidur. Itu favoritnya nih. Tapi kalau makanan nih, kakak mau tanya nih ke makanan. Kan siapa tahu adik-adik di rumah punya pikiran, ini makan apa nih orang-orang ini bisa pintar kayak gini ya kan? Kalau Anissa biasa favorit makanan apa?
2: Kalau makanan yang dimasakin sama bunda tuh enak tuh udang gulai gitu loh.
0: Udang gulai, terus?
2: Udah air aja.
0: Itu, kalau Naya?
3: Ya terserah bunda.
0: Keren ini bun.
3: Ya, semua.
0: Wah, besok masak terus bundanya. Keren ya. Jadi kalau adik-adik makanya yang penting bergizi ya kan. Terus tentunya dengan latihan soal-soal. Nah, kalau Anissa sendiri lebih suka belajar sendiri atau bareng sama teman-teman?
2: Sebenarnya sih kalau lebih enaknya belajar bareng-bareng. Tapi kalau belajar bareng-bareng itu kayak lebih enggak ke fokus gitu loh, banyak aja gangguannya.
0: Oh iya, bener
2: gitu.
0: Banyak main, banyak ngobrol ya kan. Tapi sekarang lebih kalau di Sempoa itu satu kelas itu per kelas kan?
2: Iya, per kelas.
0: Satu kelas itu ada berapa?
2: Tergantung jadwalnya sih sebenarnya.
0: Oh, gitu. Jadi satu pas di lesnya si Anissa ini berapa orang?
2: Satu kelas kalau digabungin semua. Mungkin 20-an ke atas kali ya.
0: Oh, 20-an gitu ya.
2: Tapi itu kan beda-beda hari, jadi itu enggak serentak satu hari semua enggak.
0: Gitu. Nah, kita tadi kan bahas tentang lomba. Itu lombanya di Bengkulu aja?
2: Ada yang di Linggau, ada yang di Palembang.
0: Oh, di Palembang. Jadi kalian berangkat ke tuh ke Linggau kayak gitu, ke Palembang.
1: Iya.
0: Waduh, itu tahun berapa?
2: Kalau ke
1: 2023.
0: 2023.
1: Pernah.
0: Pernah itu berdua ini.
2: Iya.
0: Berdua.
2: Tapi kalau yang di Palembang kalau enggak salah 2022 itu cuma aku sendiri.
0: Kenapa Ananya? Enggak masuk.
2: Belum masuk kalau enggak salah.
0: Oh iya. Beda ininya belum masuk. Ya. Gitu. Nah, kalau coba ceritain deh kayak mana posisi waktu lomba tuh kayak mana? Coba
2: gimana
0: ceritain
2: ya?
0: Dulu apakah berapa orang yang ikutnya?
2: Waduh, kalau dibilang berapa orang pasti banyak.
0: Banyak ya.
1: Iya, sampai itu ratusan kayaknya.
0: Waduh. Banyak ya.
2: Iya.
0: Itu dari Bengkulu sama sama
2: biasanya
0: lokasi.
2: Kalau lomba IBO itu lomba dari Linggau sama Bengkulu tuh disatuin gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Semua TC yang ada di Linggau sama Bengkulu tuh nyatu.
0: Gitu. Kalau ikut-ikut lomba event-event kayak gitu dari semuanya dipilih dulu enggak?
2: Enggak. Siapa yang mau daftar gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak ada tes-tes apa-apa ya. Siapa yang mau ikut kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau Naya di satu tempat les Naya itu berapa orang? Ada berapa? Kira-kira aja 10 apa 5? Banyak?
1: 20 ke atas juga kayaknya ya.
0: Oh gitu. Tapi kalau Naya lebih suka belajar sendiri atau sama teman-teman?
1: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya. Tapi kalau sendiri cepat ngantuk? Enggak? Enggak ya. Wadih. Oh, keren ya anak-anak sekarang ya. Semangatnya luar biasa. Dan kalau ini yang lucu ya, kalau bisa ngajak tokoh kartun nih, bisa nggak ya ngajak tokoh kartun kira-kira belajar Sempoa? Mau ngajak tokoh kartun siapa nih belajarnya?
2: Lupi, tahu?
0: Lupi, ya mana yang, tuh?
2: Yang di karakter Pororo.
0: Oh itu tahu tuh, kelihatan tuanya ya aku ya, nggak tahu gimana Lupi. Terus itu mau yang ngajak itu ya, aduh lucu. Kalau Naya? Ayo siapa? Upin Ipin kan? Apa?
1: SpongeBob.
0: SpongeBob. Ya, disuruhnya ke daratan mati itu nanti. Aduh. Jadi kalau keren ya. Jadi analisis apa bayangannya, oh mau ajak ini biar semangat ya kan. Nah, kalau di sekolah Anissa lebih suka pelajaran apa?
2: Tentu matematika.
0: Oh iya, wah. Kalau aku dulu nggak suka matematika. Matematika ya, wah keren. Terus ada yang lain, bahasa Inggris?
2: Sebenarnya bahasa Inggris juga seru, tapi lebih ke matematika.
0: Karena kayaknya Naya ini lebih, Anissa ini lebih ke tantangan perhitung-hitung ya, kayak gitu ya. Hei keren. Kalau Naya?
1: Matematika dengan PJOK.
0: PJOK, wow. Mantep ya, jadi kalau matematika tuh makan terus ya. Kalau di rumah itu lebih suka minum manis-manisan atau air putih?
2: Manis.
0: Ya manis. Manis. Aduh, anak-anaknya manis-manis ya. Gak boleh banyak-banyak. Dan kalau ini kan udah mau ke sesi terakhir ya. Ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah? Kira-kira apa, Anissa?
2: Ya.
0: Biar biar mau belajar kayaknya kan matematika itu kan lebih rumit ya kan matematika. Ada nggak tipsnya atau pesan-pesannya untuk teman-teman yang di rumah?
2: Sebenarnya kalau kita niat tuh pasti bisa aja gitu loh. Kalau benar-benar kayak mau dipelajarin gitu loh. Itu sebenarnya Nggak susah sih.
0: Nggak susah sih.
2: Asalkan mau belajar aja.
0: Oh, yang penting belajar ya kan. Ah, tuh ya. Kalau Naya, apa sih tipsnya? Suruh kecil-kecil kasih tips dulu ini. Apa tipsnya? Kayak mana sih biar bisa jadi kayak Naya kira-kira?
1: Ya belajar fokus aja gitu loh.
0: Belajar fokus.
1: Gak boleh main-main gitu.
0: Gak boleh main-main. Gak boleh banyak main HP ya. Wah iya. Ada Naya suka main HP gak sih di rumah?
1: Suka.
0: Ketahuan ya. Tapi dibatasin.
1: Enggak. Enggak. Tapi kadang-kadang cari soal di Google.
0: Oh iya, banyak ya contoh-contoh soal, belajar di aplikasi juga banyak ya. Tentang-tentang sempoa, keren ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang kayak mau kayak Anissa atau kayak Naya, itu dengerin tuh tipsnya dari Anissa. Yang penting tetap fokus dan semangat ya kan. Duh, kalau makanan sebelum latihan sempoa, makanan apa biasanya?
2: Apa yang ada di rumah?
0: Apa yang ada ya? Jadi nggak ada yang kayak makan ikan terus kayak gitu kan?
2: Enggak.
0: Aduh, keren ya. Dan udah nggak terasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol ya adik-adik. Dan itu tadi udah tipsnya dari Anissa sama Naya ya kan? Dan semoga adik-adik yang Anissa sama Naya ini sukses terus. Selalu semangat tentunya ya kan?
1: Iya.
0: Iya, ya ampun gemes. Ini umur berapa sih?
1: Aku 8.
0: 8. Keren ya, udah 8 udah tahu hitung-hitungan yang sebanyak itu tadi udah Riri cobain ya adik-adiknya. Dan sudah di penghujung acara ya adik-adik ya. Kita doakan semoga kalian sukses, semakin semangat tentunya dan terus inspirasi buat adik-adik di Bengkulu dan Indonesia ya. Dan sampai ketemu lagi di Cikal selanjutnya. Dadah.

0: Bell, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama La Belle, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: La Belle tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi La Belle.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti La Belle yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan La Belle. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti La Belle yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, La Belle hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Belle akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Belle masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga La Belle berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai La Belle adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua La Belle membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi La Belle semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun. Tetapi ia belum juga menikah.

0: Setelah satu bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Ah, betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: Sama saja, Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
3: Hehehe, sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apalagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
4: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
4: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran. Tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benua menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
4: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Benua dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
4: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bonwa.
4: Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bonwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
4: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam. Bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
4: Baiklah, karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
5: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan membelikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
4: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun, sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah.

0: Iya, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
1: Ah, ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
2: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bonwa.
3: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. Ia sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
2: Label terdiam. Bonwa pun kini ikut terdiam. Bonwa terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Label tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
1: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
2: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Label berteriak kencang.
4: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
0: Anak kita mau berbicara ya?
5: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
2: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
1: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, Putri?
3: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku, memberiku sejuta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
2: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Label lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
5: Maafkan ayah dan ibu ya nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu, tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
2: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Label kemudian mengajak Bonwa untuk makan malam bersama.
5: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Bel dan Benoit yang telah berhasil memenangkan sayembara.
1: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
3: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
2: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Label dan Bonwa pun dilaksanakan. Bonwa datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Label. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Label. Oh, ternyata selama ini Bonwa merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
1: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
2: Oh, Label pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu, kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
6: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Nusayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, di siang hari ko ketemu lagi ke Riri di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Nah, di siang hari ko Riri lah bergabung ke narasumber yo. Di kita temanya hari ko untuk siang hari ini, pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Siang hari ko di era digital dek, seperti sekarang ini media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tapi juga untuk membentuk cara kita memandang diri sendiri. Dan tidak sedikit orang dek yang merasa harus tampil sempurna, ngikuti tren, hingga rela membeli atau berbagai produk yo demi terlihat seperti mereka nih yang lihat di layar ponsel, misal pakai filter atau ya. Lalu Cek Mano tuh sebenarnya pengaruh media sosial terhadap citra tubuh atau juga serta perilaku konsumtif di masyarakat. Nah, untuk bahasnya kita lah hadiri dan juga sudah bergabung bersama kita ada Inga Minarsi MPD Kons, dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Inga.
3: Halo Mbak Riri.
2: Halo, sehat Inga?
3: Sehat, Alhamdulillah Mbak Riri.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih sudah diundang kembali.
2: Lagi di mana nih?
3: Lagi di Palembang Mbak Riri.
2: Nah, jauh yo kita
3: ya,
2: nih.
3: Jauh.
2: Jadi kita pakai Zoom di sana. Sudah bergabung bersama kita hari ini Inga Minarsi. Dan Inga Minarsi sebagai pembuka lada untuk siang hari ko, banyak mungkin di sana kita ko yang masih bertanya-tanya ngapo tema iko menjadi begitu penting untuk dibahas di siang hari iko. Nah, Cak Mano tuh Inga melihat perkembangan media sosial saat iko ko dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi psikologis mungkin.
3: Ya, baik. Terima kasih Mbak Riri. Ya, tema kita hari ini memang sangat berkaitan erat dengan perilaku yang terjadi di kalangan remaja, terutama ya Mbak Riri ya, kalangan remaja dan generasi Z gitu ya. Bahwa memang saat ini penggunaan media sosial itu sangat-sangat boleh dikategorikan berdasarkan hasil penelitian itu cenderung meningkat. Nah, jadi memang para remaja saat ini dan generasi Z, Mbak Riri, bahwa mereka sangat tinggi antusias untuk penggunaan media sosial, kemudian bahwa penggunaan media sosial ini sangat berpengaruh kepada bagaimana citra tubuh. Tentu citra tubuh di sini adalah lebih banyaknya ke arah negatif ya, dan mendorong perilaku konsumtif juga. Nah, banyak kalangan remaja kita bahwa terkadang yang dicari itu Mbak Riri hanya kesenangan semata, gitu ya. Hanya kesenangan sesaat yang kadangkala memang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, tapi hanya sekedar mencari kepuasan semata, gitu Mbak Riri. Jadi, kenapa kita harus bahas ini saat ini? Karena memang para remaja dan generasi Z sangat-sangat tinggi antusias dalam penggunaan media sosial dan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif tadi, begitu Mbak Riri.
2: Menarik sekali. Jadi artinya media sosial ini tidak cuma menjadi sarana komunikasi, tidak ingat, tapi juga untuk perlahan membentuk cara berpikir, cara seseorang menilai dirinya sendiri tadi. Nah, kalau untuk ingat tadi ngomong kepuasan apa tadi? Kepuasan
3: kepuasan sesaat.
2: Sesaat. Nah, itu seperti apa nih?
3: Ya, jadi jadi dia itu bukan sebuah kebutuhan, Mbak Riri, ya. Ketika misalnya anak remaja sekarang kan cepat ya, Mbak Riri, ya. Kalau lihat sesuatu yang tren gitu ya, yang sedang promo saat ini, pengen ikut-ikut serta, atau bahkan pengen memiliki suatu barang tersebut. Nah, itu ya, itu contoh bentuk perilaku konsumtif. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang dikatakan pengaruh media sosial ini adalah yang pertama ke citra tubuh, yang kedua pengaruhnya kepada perilaku konsumtif. Nah, tentu keduanya ini saling berkaitan ya, Mbak Riri, ya. Dimana memang kalau seorang remaja dan generasi lihat penggunaan media sosialnya tinggi, itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif. Nah, dampak daripada citra tubuh yang negatif ini itu bisa berpengaruh pula kepada perilaku konsumtif tadi. Dimana memang kalau perilaku konsumtif yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak remaja terkadang belum bisa memilah dan memilih mana kebutuhan, mana hanya sebatas FOMO ya, Mbak Riri, ya. Artinya hanya ikut serta karena seperti tren. Ini loh sekarang trennya gitu ya, gayanya seperti ini, bajunya sekarang seperti ini, fashionnya sekarang seperti ini. Nah, anak-anak remaja kadang-kala begitu, Mbak Riri. Kenapa hanya dikatakan berperilaku yang disebut sebagai perilaku konsumtif tadi. Jadi dia hanya pemuasan sesaat saja.
2: Cak itu ya. Tapi ini sebenarnya apa kok ingat maksud dari citra tubuh ini?
3: Okay. Citra tubuh ya. Baik. Nah, jadi memang kalau penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif tentunya ya, Mbak Riri, ya. Dia ada positifnya kalau digunakan secara baik, media sosial itu ya, misalnya penggunaan untuk mencari peluang pekerjaan. Nah, itu dia citra tubuhnya menjadi positif itu. Tapi anak-anak remaja sekarang dan generasi Z itu lebih banyak kepada ikut tren yang sekarang saat ini sedang muncul di masyarakat, ya. Nah, kadangkala masyarakat itu atau anak-anak remaja itu, Mbak Riri, ketika ada foto atau video ya yang kadangkala lebih terlihat kepada penampilan kecantikan misalnya ya. Nah, kadangkala anak remaja perempuan itu sangat mudah meniru bagaimana tren saat ini, Mbak Riri. Kadangkala kan kalau kita berpikir di media sosial itu munculnya itu cukup tidak realistis ya. Artinya yang nampak kita di media sosial itu adalah sesuatu yang sempurna, gitu ya. Nah, anak-anak remaja kepengen menjadi sempurna seperti itu dalam ukuran media sosial, gitu ya. Nah, kadangkala kenyataannya bahwa sebenarnya itu berpengaruh juga kepada bagaimana seseorang memiliki citra diri yang positif terhadap diri dia, Mbak Riri. Pada akhirnya dia menurunkan standar kepercayaan dirinya, gitu ya. Menurunkan atau bisa disebut sebagai membandingkan dirinya dengan figur ideal yang ada di media sosial. Nah, salah satunya seperti itu, Mbak Riri, yang disebut sebagai citra tubuh yang negatif tadi. Jadi anak-anak remaja sekarang itu suka membanding-bandingkan, Mbak Riri. Jadi putihnya, misalnya kulit-kulit ya, jenis kulit kita itu aja gitu ya. Nah, kalau anak-anak remaja sekarang, putih itu adalah kategori cantik, Mbak Riri. Gitu ya, padahal sebenarnya cantik itu tidak mesti putih gitu ya, ya. Orang juga kalau ya, kulitnya hitam manis kalau bersih juga tetap cantik gitu ya. Betul. Nah, tapi anak-anak remaja itu kategori cantiknya adalah putih gitu ya. Dan sekarang juga banyak produk-produk yang bisa dikatakan cepat memutihkan. Nah, itu remaja cepat sekali untuk pembelian ya, gitu ya, terhadap produk tersebut, sehingga dia bisa membandingkan dirinya dengan kategori sempurna terhadap media sosial yang muncul sekarang seperti itu, Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi ada positif, ada negatifnya nih. Jadi untuk cinta ya, tubuh ini ternyata bukan soal cuman bentuk fisik, dah ingat. tapi juga cak mano cara seseorang menerima dan juga menghargai dirinya. Ya, jadi wah. Nah, untuk di sana yang ndak bergabung, Riri ajak juga di siang hari ko bisa telpon atau juga bisa WA. Kalau telpon di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WA kita di 0811-7816-544. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab ke Inga Minarsi di siang hari ko. Nah, lanjut lagi dah Inga, kita kan sering tuh nengok media sosial dipenuhi foto-foto yang tampak sempurna yang kece Inga tadi. Nah, ngapo dah Inga konten-konten seperti itu tuh bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri terhadap penampilannya sendiri?
3: Iya, ya banyak. Karena memang tadi Mbak Riri, ukurannya media sosial gitu ya. Bukan kepada personalitinya gitu ya. Nah, kalau kita mengukur media sosial banyak dipengaruhi ya Mbak Riri ya. Misalnya sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membuat seorang itu nampak sempurna di media sosial gitu ya. Padahal kenyataannya belum tentu ya Mbak Riri ya. Putih di media sosial pada kenyataannya tidak gitu ya.
2: Pas ketemu lah gitu, kok beda.
3: Iya, pas ketemu kok beda gitu ya. Nah, jadi memang anak remaja sekarang mudah sekali untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu Mbak Riri. Sehingga dia berpengaruh kepada ketidakpuasan fisik ya, bentuk tubuh yang dimiliki oleh remaja tersebut Mbak Riri. Jadi makanya memang ukurannya adalah media sosial. Si A cantik gitu ya, rambutnya bagus gitu ya, lurus gitu ya misalnya ya dari segi fisiknya. Sedangkan remaja tersebut yang nonton itu misalnya rambutnya kriwil-kriwil, padahal kriwil itu juga bagus gitu ya. Nah, jadi karena dia ukuran jadi karena ukurannya media sosial, yaitu tadi pada akhirnya yang semua dilihat di media sosial itu adalah semuanya sempurna. Nah, gitu dia Mbak Ring.
2: Padahal itu menutup dainga.
3: Benar.
2: Artinya yeah. Apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya udah Inga.
3: Benar-benar. Jadi belum tentu yang sebenar-benarnya nampak Mbak Riri.
2: Tapi kalau tentu ada kelompok usia yang lebih rentan dah Inga dibandingkan yang lain. Siapa kok yang paling rentan yang mengalaminya kok Inga?
3: Iya, jadi memang yang paling rentan itu adalah remaja. Remaja-remaja yang usia remaja itu kan dari yang yang sedang mengalami masa pubertas dan sedang mencari jati diri. Nah, itu dia sangat tinggi antusias untuk meniru apa yang dilihat di media sosial Mbak Riri. Nah, kemudian juga generasi Z gitu ya. Kelahiran 90-an Mbak Riri itu masih masuk dalam generasi Z ya. Jadi artinya, 90-an sampai 2000 ya, nah itu masuk dalam generasi Z. Artinya dia masih suka atau mudah meniru kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Nah gitu ya, jadi yang sangat berpengaruh itu adalah rentan di usia remaja dan memang generasi Z yang belum stabil Mbak Riri. Artinya masih suka ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Kemudian tren yang sekarang ada diikuti semua gitu Mbak Riri. Nah, itu adalah yang kategori cenderung mudah untuk memiliki citra tubuh yang negatif tadi Mbak Riri.
2: Jadi selain anak muda, ada juga orang-orang yang lagi puber ya.
3: Ya, benar Mbak Riri. Jadi kadang-kadang orang dewasa pun ada Mbak Riri, tapi tidak banyak ya, tidak sebanyak anak remaja yang memang kategori masih mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau dewasa kan dia sudah mulai pemantapan secara emosional, kepercayaan diri dan lain-lain, tapi masih ada yang belum stabil gitu Mbak Riri. Begitu.
2: Baik, berarti orang tua juga perlu pendampingan dah Inga untuk mendampingi anak-anak yang suka ikut-ikut, ya kan?
3: Nah, untuk jadi memang orang tua itu Mbak Riri sangat berperan penting gitu ya dalam hal mengontrol tontonan-tontonan anak-anak remaja saat ini, Mbak Riri.
2: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya tidak dikontrol, kadangkala lost gitu ya. Mm-hmm. Jadi artinya bahasanya kadangkala anak-anak dia nonton yang tidak sesuai dengan usianya, Mbak Riri. Kadangkala begitu.
2: Betul.
3: Karena ketidakpahaman tentang dampak gitu ya, yang terjadi setelah nonton ini misalnya, nah itu juga akan berpengaruh kepada perilaku yang muncul di keseharian. Tapi itu dia sendiri, itu sangat penting dikontrol oleh para orang tua.
2: Iya, karena kan semuanya mudah di apa itu di HP.
3: Untuk benar-benar Mbak Riri, benar.
2: Semua ditiru.
3: Jadi iya, mudah ditiru ya Mbak Riri ya.
2: Nah, untuk di sana silakan yo untuk bergabung di WA ataupun di telepon kita. Hingga 1 jam ke depan kita akan nerima untuk pertanyaan di sana. Dan untuk di WA sudah Edo, Inga, Minarsi yang bergabung. Hmm? Dari Dwi ya, ada Dwi di Curup. Inga, Minarsi, apakah pengguna filter wajah yang lebih yang berlebih ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang?
3: Oke, langsung kita jawab,
2: boleh,
3: Mbak Riri?
2: Boleh.
3: Oke, ya, jadi memang kalau penggunaan filter yang berlebihan, Mbak Riri ya, itu sangat berpengaruh kepada konsep kepercayaan diri seseorang. Nah, jadi kalau seseorang ini yang saya bilang, yang Inga bilang tadi bahwa kalau usia remaja itu sangat rentan, ya Mbak Riri ya, karena memang sedang pembentukan rasa percaya diri yang lebih mantap. Nah, jadi artinya kalau penggunaan filter yang berlebihan jelas berpengaruh kepada rasa percaya dirinya di keseharian. Karena menganggap kalau mau foto gitu ya, selalu pakai filter. Kalau nggak pakai filter, nggak mau. Gitu ya, kurang pede rasanya. Gitu ya, Mbak Riri ya. Kemudian juga kalau aktivitas-aktivitas di luar misalnya ya, harus menggunakan filter. Pokoknya kalau nggak pakai filter, nggak mau. Karena merasa kurang percaya diri. Itu benar fakta itu, Mbak Riri ya. Jadi sangat berdampak kepada keseharian kita kalau kita tergantung kepada filter yang dibentuk oleh aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, begitu Mbak Riri.
2: Gitu ya, sudah dijawab Inga Dewi di Curup tadi. Terima kasih Inga Minarsi yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini. Untuk yang lain boleh, masih ditunggu untuk kebersamaannya di siang hari ini. Nah, kalau untuk persoalan penampilan itu tadi dah ingat, media sosial juga sangat erat nih kaitannya dengan gaya hidup konsumtif ini. Nah, bagaimana tuh cara media sosial kita untuk mempengaruhi perilaku konsumtif ini terhadap masyarakat?
3: Oke, jadi memang ini kita tidak bisa hindari ya Mbak Riri ya. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada usia remaja Mbak Riri ya, tapi di masyarakat kategori dewasa, kemudian mahasiswa, itu semuanya masuk dalam perilaku konsumtif. Nah, balik lagi ke kontrol dirinya Mbak Riri ya, kuncinya di situ. Nah, yang disebut perilaku konsumtif di sini Mbak Riri, kadangkala kan di media sosial itu banyak iklan gitu ya, banyak live-live tentang fashion-fashion saat ini gitu ya, banyak promo gitu ya, banyak diskon dan lain-lain gitu ya, yang diiklankan gitu ya, sehingga masyarakat sangat tertarik. Nah, kalau ini dibiarkan Mbak Riri, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, ini bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya mengikuti tren. Gitu Mbak Riri ya.
2: FOMO-nya
3: habis
2: ya.
3: Tren saat ini, bulan depan kan ada tren lagi nih, ada model yang baru lagi misalnya pakaian gitu ya, beli lagi gitu ya, di bulan depan lagi muncul lagi, ada tren lagi, beli lagi, itu semuanya konsumtif, perilaku konsumtif sesaat Mbak Riri, bukan sebuah kebutuhan. Artinya kadangkala kalau kita tidak punya kontrol diri untuk memenuhi sebuah kebutuhan, maka dia disebut sebagai perilaku konsumtif Mbak, begitu.
2: Nah, kalau untuk caronya ingat, supaya tidak terlalu ngikutin misalnya ada tren ini ngikutin gitu. Caronya cuman itu supaya tidak terlalu diikutin
3: ya. Ya, karena memang di masyarakat banyak ya Mbak Riri ya, Jadi mudah untuk meniru gitu ya. Pokoknya tren saat ini yang bagus, bajunya ini yang bagus ya, gitu ya.
2: Tempat yang
3: besok cari lagi.
2: Ada tempat yang baru ke situ ya kan?
3: Iya. Nah, itu perilaku konsumtif namanya Mbak Riri ya. Setelah itu sudah gitu ya. Hilang gitu. Nah, itu namanya perilaku konsumtif. Nah, caranya adalah yang pertama Mbak Riri, bahwa tanamkan ke diri kita bahwa yang ada di media sosial, yang ada di kita lihat di media sosial sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana seseorang sebenarnya Mbak Riri ya. Dia tidak memaksa kita untuk membeli sebenarnya Mbak Riri. Tapi terkadang karena kita merasa itu bagian daripada tren ya, kemudian mengikuti rasa gengsi gitu ya. Terus dorongan emosional yang sangat sesaat gitu ya. Pokoknya harus beli, harus ada, dan kalau bisa orang ada ya kita punya gitu ya. Nah, itu namanya perilaku konsumtif.
2: Enggak mau ketinggalan.
3: Caranya, ya? Gimana Mbak Riri?
2: Enggak mau ketinggalan ya.
3: Enggak mau ketinggalan. Jadi pokoknya semua orang ada, kita ada ya Mbak Riri ya. Nah, caranya kontrol diri tadi Mbak Riri. Pisahkan mana kebutuhan, mana hanya sekedar mengikuti tren gitu ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa mana yang memang menjadi kebutuhan dalam sehari-hari, mana yang memang hanya sekedar tren gitu ya. Kayak tadi datang ke tempat-tempat baru, itu kan kalau datang sekali oke lah gitu Mbak Riri, sekedar pengen tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya terus-menerus tanpa didukung oleh isi dompet gitu Mbak Riri ya,
2: maksai.
3: Itu juga berpengaruh. Iya, stres pada akhirnya. Sehingga itu disebut perilaku konsumtif gitu ya. Tahan pinjam uang, tahan kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan itu. Itu namanya perilaku konsumtif Mbak Riri.
2: Termasuk FOMO itu tadi, dah ingat.
3: Benar.
2: Takut tertinggal
3: FOMO gitu ya.
2: Jadi dampaknya langsung terhadap kebiasaan belanja gitu. Jadi nyodak gak?
3: Benar.
2: Nah, kalau terus dibiarkan tentunya akan muncul dampak yang lebih luas lagi, dah gak? Apakah dampak dari psikologis dari kebiasaan membandingkan diri lah dengan orang lain di media sosial itu dampaknya apa nggak?
3: Okay. Nah, kalau kita terus-menerus membandingkan diri dengan media sosial, ya itu tadi Mbak Riri ya, kalau media sosial ukurannya kan sempurna, gitu ya. Sedangkan kalau pribadi kita masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing, dan setiap orang itu sempurna, Mbak Riri, gitu ya. Jadi mau beda sedikit kulitnya, misalnya ada yang hitam, ada yang putih, dan lain-lain gitu ya. Fisiknya ada yang misalnya sempurna, ada yang sedikit mengalami ketidaksempurnaan, itu tetap sempurna Mbak Riri gitu ya. Jadi artinya kalau kita mengukur terus di media sosial, itu sebenarnya memang tidak layak ya Mbak Riri ya sebagai masyarakat. Jadi jangan pernah sesekali kita membandingkan diri kita ukurannya dengan media sosial. Karena media sosial itu selalu di mata kita, di mata masyarakat itu terlihat sempurna. Nah, maka dari itu, kalau itu terjadi secara terus-menerus Mbak Riri, berpengaruh juga kepada psikologis kita, ya. Psikologis yang dimaksud itu adalah bagaimana kita selaku pribadi yang kadangkala Mbak Riri ya, ada waktunya kita harus belanja kebutuhan A, ada harusnya kita harus belanja ke kebutuhan B. Nah, jadi kalau kita terbiasa misalnya A ini adalah terlalu mengikuti tren, sedangkan kebutuhan B adalah kebutuhan pokok, dan kita mengutamakan kebutuhan tren tadi, itu bisa berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, kalau seseorang selalu mengikuti seperti itu Mbak Riri, sebenarnya dampak psikologis yang paling muncul adalah tidak bisa menahan diri untuk memiliki sesuatu karena tadi FOMO atau tren gitu ya. Jadi kontrol dirinya los gitu, kalau bahasa saya tuh begitu Mbak Riri. Jadi tidak punya kontrol diri yang baik kalau semua tren yang muncul di media sosial kita ikuti.
2: Baik.
3: Jadi jangan coba-coba gitu Mbak Riri ya mengukurnya ke media sosial, karena pengaruhnya sangat-sangat negatif gitu Mbak Riri.
2: Oke lah Inga Minarsi. Dan kita jeda dulu dah Inga. Kita dengarin dulu satu lagu. Di sana jangan kemana-mana. Masih bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ke Inga Minarsi dalam tema pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Nah, untuk di sana Inga bergabung interaksi WA-nya di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WhatsApp kita di 0811-7816-544. Balik lagi Inga Minarsi, kita ngobrolnya ngecek-ngeceknya. Alu Inga?
2: Siap, Mbak Rere. Ya, siap.
1: Nah, tadi dah kita bahas tentang FOMO lah sudah, ada Inga citra tubuh. Nah, apa kok yang dapat dilakukan kayak orang tua supaya anak-anaknya tidak mudah terpengaruh lah deke standar-standar kecantikan tadi maupun gaya hidup yang muncul di media sosial, Inga?
2: Iya, jadi memang kita tadi selain daripada kontrol diri, Mbak Riri ya, jadi memang ada pengaruh juga terhadap peran orang tua di sini untuk bisa menjaga anak-anak kita supaya terhindar daripada pola citra diri yang negatif dan perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Nah, jadi memang ada tips dan trik, Mbak Riri, sebenarnya. Nah, yang pertama itu satu, batasi anak ketika penggunaan media sosial. Nah, itu ya. Jadi disepakati bersama anak kira-kira berapa jam penggunaan media sosial dalam sehari, misalnya Mbak Riri ya. Kalau dia usia sekolah, nah untuk di sekolah itu dilarang membawa handphone misalnya. Kalau di rumah ketika pulang sekolah, anak biasanya minta handphone ya Mbak Riri ya. Betul. Nah itu tidak apa-apa misalnya orang tua kasih, tapi dibatasi waktunya berapa jam, misalnya 1 atau 2 jam. Nah, yang kedua, ketika memang anak-anak diberikan kesempatan untuk menonton media sosial, Mbak Riri, tolong dikontrol gitu ya, tontonan apa yang ditonton oleh anak-anak kita, terutama anak-anak remaja dan generasi Z gitu ya. Nah, anak remaja kadangkala dia bingung, Mbak Riri, ketika menonton yang lagi tren, memang bagus gitu ya, lagi tren, ini ya, mudah diikuti, harganya terjangkau, misalnya Mbak Riri, tapi balik lagi, itu apakah hanya sekedar mengikuti gengsi, tren, atau sebuah kebutuhan. Nah, kadangkala anak remaja itu belum paham. Nah, peran orang tua memberikan pemahaman, Mbak Riri, terkait dengan pentingnya kebutuhan ketika anak membeli barang sesuatu tersebut, misalnya ya. Misalnya memberi pakaian, gitu ya, yang sedang tren sekarang, misalnya. Nah, apa bentuk kebutuhannya? Apakah memang akan dipakai? Apa hanya sekedar kategori kepuasan semata gitu, Mbak Riri? Artinya ketika temannya bertanya, punya enggak baju ini? Punya, gitu ya. Nah, itu namanya hanya gengsi, Mbak Riri, ya, tapi bukan sebuah kebutuhan. Nah, yang berikutnya, bangun komunikasi kepada anak tentang tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita sehingga bisa dipahami oleh anak-anak kita terhadap peran, kebutuhan gitu ya, kemudian apa fungsi dari tontonan tersebut. Jadi memang orang tua itu sangat memiliki peran penting, Mbak Riri, untuk mengontrol media sosial apa saja yang digunakan ataupun yang ditonton oleh anak-anak remaja ini, Mbak. Begitu Mbak Riri, salah satu tipsnya.
1: Nah, itu ya di sana mungkin kita yang punya anak-anak remaja yang atau yang beranjak remaja itu tipsnya untuk menahan anak supaya tidak mengikuti FOMO, citra tubuh tadi, daingah, atau ikut, jangan sampai ngikut memuaskan mata orang kalau kece, dak.
2: Benar.
1: Iya kan, kadang beli ikut, nak ikut juga, dak nge.
2: Benar, benar, benar. Jadi orang punya, kita juga punya, gitu ya, wajib caknya, gitu iya. Mbak Riri.
1: Pokoknya jangan sampai ketinggalan kan ibaratnya cak itu kan.
2: Nggak mau ketinggalan.
1: Nah jadi untuk sebagai orang tua tadi ada komunikasi yang paling penting dak nge terhadap anak-anak yang mungkin di dalam keluarga itu tetap ada komunikasi supaya menjadi pondasi utama itu tadi dak nge.
2: Benar-benar bangun komunikasi.
1: Bangun komunikasi ya pentingnya itu. Nah sudah
2: sangat penting.
1: Iya betul. Lah ada lagi nggak yang WA ada Andi di Bengkulu Selatan. Assalamualaikum Inga Riri dan Inga Minarsi. Waalaikumsalam. Cak mano caronyo? Cak mano caronyo untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah menarik kok nggak?
2: Iya. Nah ini yang sering terjadi tadi ya Mbak Riri, yang mirip pertanyaannya tadi ya. Jadi caronya gitu kan, caronya ya Mbak Riri ya. Bagaimana supaya kita tidak membandingkan diri di media sosial. Yang pertama itu kalau kita balikan ke konsep agama Mbak Riri, syukuri apa yang kita punya dalam diri kita. Nah itu ya. Nah kalau kita bersyukur dengan diri kita tidak otomatis itu akan melemahkan membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun yang ada di media sosial Mbak Riri. Artinya setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan gitu ya. Versinya cantik dan ganteng itu dia punya konsep sendiri Mbak Riri. Ganteng bukan mesti harus putih gitu ya, cantik juga tidak mesti harus putih gitu ya. Kadang hitam manis juga cantik gitu Mbak Riri. Nah jadi artinya kalau kita mengkonsepkan kesempurnaan itu berdasarkan keputihan gitu ya, putih misalnya, maaf, jenis kulitnya misalnya putih, nah itu tidak selalu putih. Kita semua di Indonesia itu punya ragam macam jenis warna kulit gitu ya. Nah kita juga di Bengkulu Selatan atau kita di Bengkulu gitu ya, itu juga rata-rata hitam manis. Nah kalau kita membandingkan dengan media sosial yang terlihat putih, bersih, mulus gitu ya, kemudian pokoknya sempurna gitu Mbak Riri ya. Nah itu tidak akan menjadikan kita sempurna juga Mbak Riri, karena bandingannya adalah yang tidak nampak secara nyata gitu ya. Nah namanya media sosial, artinya semua bisa sempurna di mata kita karena aplikasi gitu Mbak Riri. Support di apa namanya, di handphone misalnya ya, atau aplikasi yang memang sekarang sudah ada tempat pengeditan gitu Mbak Riri ya. Betul. Baik itu di apa namanya, TikTok misalnya ya, di TikTok itu semuanya terlihat sempurna. Jadi kita mau meniru terus. Bagaimana supaya bisa mengontrol itu Mbak Riri? Yang pertama tadi kita syukuri ya, keadaan kita, kondisi kita, fisik kita gitu ya, itu sempurna sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa secara sempurna. Yang kedua Mbak Riri, punya konsep diri yang apa namanya, menghargai diri sendiri Mbak Riri. Jadi jangan pernah kita menunggu orang lain menghargai diri kita, tapi diri kita lah menghargai diri kita gitu ya. Pokoknya ini adalah yang terbaik yang diciptakan Tuhan yang ada pada diri kita gitu ya. Nah kita hargai diri kita Mbak Riri. Yang kedua cintai diri kita Mbak Riri ya. Jadi konsepnya adalah jangan berharap orang lain untuk mencintai kita dulu, sedangkan kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu ya. Apa bentuknya? Contohnya seperti ini. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri itu adalah kalau kita bangun tidur itu misalnya minum air putih Mbak Riri ya, itu bentuk salah satu cinta terhadap diri sendiri. Itu kenapa harus minum air putih ketika bangun tidur? Itu supaya kita sehat gitu ya, kita maunya sehat, jangan sampai sakit. Yang kedua, setelah bangun tidur aktivitasnya apa? Misalnya kalau kita dalam agama Islam, sholat subuh gitu ya. Nah, laksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, jangan di luar daripada aturan yang sudah ada. Jadi cintai diri kita, buat diri kita merasa sehat, baik itu dari fisik maupun psikologisnya. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita untuk sesuatu yang tidak kasat mata, Mbak Riri. Media sosial itu kan bahasanya tidak kasat mata. Jadi enak saja dilihat di umum gitu ya, di layar. Tapi ternyata di kenyataannya berbeda. Nah gitu Mbak Riri, yang pertama syukuri, yang kedua hargai diri kita, yang ketiga cintai diri kita apa adanya gitu Mbak Riri. Ya, nah, begitu Mbak Riri yang bisa dilakukan untuk anak-anak remaja.
1: Bersyukur itu yang paling pertama ya, enggak ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Jadi kalau kita udah bersyukur, jadi terhindarlah dari hal-hal yang mempersulit hidup kita nih.
2: Benar Mbak Riri.
1: Iya, jangan sampai standar kecantikan putih kalau jadi putih cak umbut pula ya enggak, dan nampak lagi.
2: Iya, jadi kalau putih nian kan enggak enak ya Mbak Riri, ya. Enggak ada sendinya lagi Mbak Riri. Kalau
1: putih, kuru, apa langsing enggak standar kini kan enggak cantik tuh. Padahal iya, padahal yang gemuk-gemuk montok juga cantik kok, enggak?
2: Benar-benar.
1: Aduh aja ya pokoknya. Nah lanjut lagi nggak? Tadi pertanyaannya sudah dijawab yo Bang Andi ya. Semoga jawaban Inga tadi dan memberikan manfaat juga untuk di sana yang mendengarkan dan juga yang nanyo tadi ya. Amin ya. Jadi untuk selanjutnya lagi nggak? Tentu kita nih juga perlu mengetahui tanda-tanda seseorang mulai terdampak secara negatif. Nah, kira-kira apa tuh nah ciri-cirinya?
2: Untuk perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Jadi kalau ciri-ciri negatifnya sebenarnya banyak Mbak Riri. Yang pertama tadi kita mudah ikut-ikutan gitu Mbak Riri. Apa yang semua di media sosial itu kita ikuti. Nah itu namanya yang saya bilang tadi, mudah untuk meniru tren gengsi gitu ya. Nah itu ciri-cirinya Mbak Riri. Pokoknya ada yang baru ya, harus beli gitu ya. Mbak Riri. Ah gitu ya.

0: cirinya adalah kita kepengen dilihat terus oleh orang lain gitu Mbak Riri, pengen divalidasi oleh orang lain. Nah artinya karena kita pengen punya sesuatu, kita kepengen, ih kamu punya yuk barang ini gitu ya, bagus gak? Itu bahasa kita ya Mbak Riri, yang kadang sehari-hari kita cak itu ya. Nah kita merasa ketika seseorang memvalidasi apa yang kita punya, nah kita merasa ada sesuatu apa ya, kepuasan sendiri gitu Mbak Riri. Padahal kepuasan itu sebenarnya kepuasan yang negatif ya Mbak Riri ya. Jadi kita mau diakui terus oleh orang lain, padahal sebenarnya artinya itu belum menjadi diri sendiri Mbak Riri. Karena dia tadi masih ikut-ikutan tren gitu, gengsi gitu ya, belum ada kekuatan diri bahwa itu bukan sebuah keputusan atau kebutuhan misalnya Mbak Riri. Jadi ciri-cirinya tadi adalah yang pertama mudah ikut-ikutan, artinya mudahnya ikut tren gitu ya. Kalau udah ikut gengsi rasanya. Kemudian yang kedua masih suka minta validasi dari orang lain Mbak Riri. Kita punya terus orang lain menganggap, oh bagus nian, oh kau ini punya nian gitu Mbak Riri ya, misalnya cak itu kalau bahasa kita. Nah kita jangan pernah kepengen divalidasi oleh orang lain, pokoknya jadi diri sendiri, apa yang kita punya itulah yang kita hargai dan terhadap diri kita. Nah jadi jangan suka cepat menyimpulkan bahwa ketika kita punya sesuatu itu kita nanti akan dihargai orang lain misalnya Mbak Riri. Nah itu salah. Jadi punya atau tidak punya, kita harus punya konsep diri yang baik. Kita butuh atau tidak dengan barang tersebut misalnya Mbak Riri ya, atau misalnya ada tas baru lah, model baru gitu ya, yang harganya mahal misalnya Mbak Riri, padahal kita tidak punya kemampuan untuk beli barang tersebut misalnya Mbak Riri, tapi dipaksakan dengan cara apa ya, dengan cara macam-macam gitu ya, pinjam uang misalnya, atau pinjol, maaf sampai ya, kepada pinjol. Nah itu sangat merugikan diri sendiri Mbak Riri. Artinya ciri-ciri itu adalah lebih kepada ciri-ciri yang negatif Mbak Riri, ketika seseorang punya perilaku konsumtif. Jadi dia belum punya konsep diri bahwa mana yang menjadi kebutuhan, mana yang memang hanya mengikuti tren sesaat Mbak Riri. Jadi kalau kita selalu berperilaku konsumtif itu sangat merugikan kita juga. Jadi lebih banyaknya yang negatifnya daripada yang positifnya. Banyak hal yang menjadi, yang harusnya kita beli sesuai kebutuhan, tapi ternyata hanya kepengen divalidasi orang lain, pada akhirnya ada pengeluaran-pengeluaran besar yang kadangkala di luar daripada kapasitas kita Mbak Riri. Nah itu mungkin Mbak Riri yang sangat-sangat nampak di sekitar kita berkaitan dengan ciri-ciri tadi.
1: Nah itu tadi Inga sempat ngomong membedakan kebutuhan. Nah caranya itu cuma nongah supaya kita bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan ini tadi.
0: Jadi kebutuhan itu kan sesuatu yang memang harus dipenuhi ya Mbak Riri ya. Dan tidak butuh divalidasi oleh orang lain Mbak Riri, karena memang kita butuh misalnya. Nah misalnya kayak okelah beli tas gitu Mbak Riri ya, kita punya tas, tapi tas kita cuma satu, sudah rusak pula Mbak Riri. Ada saatnya pengen beli gitu ya, itu kebutuhan, butuh namanya Mbak Riri. Nah, ada juga sisi lain, kita sudah punya tas tersebut belum rusak, misalnya masih bagus, tapi ada keluaran tas baru gitu Mbak Riri. Jadi, pengen punya tas baru ini gitu ya, sedangkan ini adalah keluaran terbaru. Jadi, ketika seseorang membeli bukan berdasarkan kebutuhan dan tren, gimana caranya membedakan itu? Sebenarnya kita menyadari ke diri sendiri itu bisa Mbak Riri. Jadi balik lagi ke kontrol kebutuhan diri sendiri. Kita merasa butuh atau hanya mengikuti tren? Itu kita punya feel sendiri di dalam diri kita Mbak Ri. Nah kalau di usia remaja dan generasi Z, itu memang mereka karena dipengaruhi oleh perkembangan Mbak Ri ya, konsep diri yang belum matang gitu ya, karena memang ada pengaruh di situ. Tapi kalau dia sudah dewasa, masih beralih kepada mengikuti tren, ada perkembangan yang terlambat di situ Mbak Riri, merasa psikologisnya begitu. Jadi kalau seseorang sudah dewasa tapi tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana tren, ada loss control di dalam dirinya bahwa perkembangan tersebut ada kategori keterlambatan. Artinya kalau usia remaja dan generasi Z itu belum dikategorikan terlambat, tapi harus diberikan

0: namanya treatment gitu Mbak Rere, supaya tidak sampai loss di usia dewasanya. Nah, gimana caranya? Dalam diri kita, kita sudah tahu mana kebutuhan dan mana yang hanya mengikuti tren. Dan itu harus disesuaikan dengan bahasa kita, itu adalah isi dompet kita ya Mbak Rere ya. Karena perilaku konsumtif itu kan, konsumtif itu kan berkaitan dengan keuangan gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu dana kita misalnya tidak bisa untuk memenuhi perilaku konsumtif yang hanya tren, gengsi, sesaat gitu ya, pengen ikut-ikutan, sedangkan kita ada kebutuhan lain yang harus dicukupi. Nah, balik lagi, kontrol diri kita itu harus punya Mbak Riri. Kita harus membedakan mana yang memang menjadi kebutuhan dan hanya sekedar tren. Begitu Mbak Riri, saya pikir untuk bisa membedakan itu, balik lagi ke kontrol diri tadi.
1: Ya, oke deh. Ya, jadi tipsnya sangat bermanfaat. Pokoknya nahan-nahan diri lah, ya kan. Tengok juga keadaan duit, ya. Gak usah dimakso, enak nggak, tunggu ada duit dulu baru beli kan, kalau memang kebutuhan enggak nggak
0: benar. Kalau memang butuh Mbak Rere, kalau enggak butuh ya enggak usah, ada yang dipaksakan.
1: Betul ya. Nah, di mungkin banyak ibu atau orang-orang yang bekerja ya sebagai konten kreator ataupun pelaku usaha lah enggak nggak di sekarang nih kan, cuman tuh sebaiknya mereka nih supaya tetap membuat konten yang menarik ya kan, tanpa menciptakan tekanan bagi para pengikutnya.
0: Oke, kalau itu sebenarnya Mbak Riri nggak ada hubungannya sama apa namanya gitu yang ini tadi Mbak Riri. Kalau mereka itu kan sifatnya mencari nafkah ya Mbak Riri lah, jualan gitu ya. Gimana jualannya bisa laris, laku gitu ya, terdengar sangat, pokoknya sangat bagus, sempurna gitu Mbak Riri di mata masyarakat yang mendengar apa namanya jualan-jualan yang ada di media sosial gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu tips trik mereka untuk bisa jualannya bisa laris gitu. Nah, balik lagi, kita kan selaku konsumennya Mbak Riri ya, sebenarnya mereka tidak ada bermaksud mempengaruhi apa namanya konsumen untuk berperilaku konsumtif, tidak. Karena perilaku konsumtif itu ada di kontrol diri kita masing-masing Mbak Riri. Nah, kalau yang seperti itu semuanya tips dan trik daripada apa namanya ya yang ada di media sosial untuk bisa menarik masyarakat supaya membeli produknya. Saya pikir ya, ada pembeda di situ Mbak Riri. Jadi perilaku konsumtif itu kita konsumennya, tapi kalau mereka itu adalah bagaimana jualan mereka laris, bisa dibeli oleh masyarakat, dan mereka tidak memperdulikan apakah masyarakat butuh atau hanya sekedar tren gitu Mbak Riri. Tidak sampai di situ dia Mbak. Yang penting jualannya laris gitu.
1: Oke, kirain kan bakal karena konten jadi ini mau ngikut nih kayak gitu kan, terpengaruh kayak gitu. Enggak ya berarti ya.
0: Enggak, beda dia Mbak Riri. Beda ya. Karena pengaruh itu ada di kontrol diri kita masing-masing.
1: Gitu ya. Jadi balik ke diri sendiri lagi dak nga?
0: Iya benar.
1: Nah, terakhir nih nga sebelum kita penutup di siang hari, kau mungkin ingat ndak berbagi tips atau pesan lah untuk adik sana kita yang supaya tetap memiliki ciri diri sendiri yang positif dan bijak nih dalam menggunakan media sosial. Apa tuh nggak?
0: Iya benar, karena sekarang nggak asing lagi ya Mbak Riri ya. Semua orang punya media sosial ya Mbak Riri ya. Tapi kita harus punya kontrol diri yang baik juga terhadap diri kita. Nah, ada beberapa tips supaya kita berhenti membandingkan diri gitu ya, dan berani menetapkan batas dengan lingkungan sosial. Nah, yang pertama Mbak Riri itu kenali dan terima diri sendiri ya. Apa maksudnya? Luangkan waktu kita untuk refleksi diri Mbak Riri ya. Jadi apa nilai yang penting bagi kita, kemudian apa kelebihan dan kelemahan kita, terus apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita. Nah, itu kenali dan terima terhadap diri kita. Nah, yang kedua Mbak Riri, kurangi perbandingan dengan orang lain. Nah, kadangkala memang masyarakat kita bahkan di usia remaja itu tinggi untuk membandingkan kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya yang saya bilang tadi, tidak perlu ya, karena setiap orang punya passion, punya gaya, punya penampilan, punya pencapaian, punya karir, itu dia punya masing-masing, punya pribadinya masing-masing, Mbak Riri. Nah, itu kadangkala kalau kita membandingkan terus-menerus dengan orang lain, itu akan melemahkan diri kita, menganggap bahwa diri kita tidak punya apa-apa. Padahal kita dengan orang lain itu sama sebenarnya, Mbak Riri, tinggal bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu ya, kemudian mengurangi rasa rendah diri gitu ya, apalagi hanya berfokus kepada ukurannya media sosial. Nah, yang ketiga, Mbak Riri, tetapkan batas dan berani berkata tidak terhadap diri sendiri sesuai dengan kebutuhan tadi, Mbak Riri. Kalau lagi tren dan sesuai tidak butuh-butuh nian, Mbak Riri, ya sampaikan kepada diri kita, sudahlah, tidak usah dibeli gitu ya, Mbak Riri ya, kalau bahasa kita ya, itu tidak penting-penting nian. Nah, jadi tetapkan batasan dan berani berkata tidak terhadap diri kita. Nah, yang paling penting itu adalah pilih lingkungan yang mendukung, Mbak Riri. Jadi termasuk peran keluarga tadi. Jadi keluarga juga sangat berperan untuk mengurangi perilaku konsumtif dan bahkan bisa menciptakan media sosial itu harusnya menciptakan diri kita menjadi pribadi citra diri yang positif ya, kalau digunakan secara bijak. Jadi artinya pilih lingkungan yang tidak toksik, Mbak Riri ya. Jadi pilihlah lingkungan yang support terhadap pendidikan, terhadap karir, terhadap kebutuhan kita, sehingga lingkungan tersebut bisa menciptakan kita menjadi diri sendiri gitu, Mbak Riri ya, dan tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran. Kemudian yang terakhir, bangun kebiasaan yang sejalan dengan diri kita. Jadi jangan selalu mengikuti tren karena gengsi gitu ya, terus kepengen sama dengan orang lain, padahal mohon maaf misalnya keuangan kita tidak mendukung untuk seperti orang lain itu. Maka dari situ adalah bangun kebiasaan yang sesuai dengan ukuran diri kita sendiri, gitu Mbak Riri. Jadi kalau misalnya sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri misalnya, ya kalau ada kebutuhan yang kepengen sekali gitu ya, kita kepengen memiliki itu, ya saya rasa tidak jadi permasalahan. Tapi kalau di usia remaja, generasi Z yang masih saat ini menempuh pendidikan gitu ya, masih keuangannya dibantu oleh orang tua, nah sebaiknya itu ada kebiasaan untuk mengontrol diri sendiri supaya tidak mudah ikut-ikutan tren. Nah mungkin begitu, Mbak Riri.
1: Baik, jadi jangan sampai apa yang kita tengok di layar media sosial kita nih bisa membuat kita lupa ke cara menghargai diri kita sendiri, dak nggak, atau mendorong kita hidup di luar kemampuan hanya demi ngikuti tren. Terima kasih, Ngami Narsi.
0: Terima kasih, Mbak Riri.
1: Wawasannya di siang hari ko lah banyak ngece-ngecenya, ngobrolnya. Terima kasih juga untuk adik sana yo yang udah dengari kita di siang hari ini dan juga udah ngirim pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Dan sampai di sini dulu Inga Minarsi dan di sana di Gayarah kali ini Galeri Budaya Nusantara. Saya Riri pamit dan Inga Minarsi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Riri.

Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdosia, Prompat RRI Bengkulu.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: Berendam Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas, dak. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat perut kosong. Karena itulah konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sana memasuki usia lanjut, kebutuhan tubuh terhadap gizi tetap perlu diperhatikan, dak, meskipun kebutuhan kalori cenderung menurun. Nah, pola makan sehat dan seimbang dapat membantu menjaga kebutuhan tubuh, fungsi otak, dan juga kesehatan tulang serta jantung. Dan menu harian bagi lansia, ya, menu harian bagi lansia dianjurkan mengandung protein yang cukup, seperti ada ikan, telur, ayam, tanpa kulit, tahu, dan tempe. Jadi sayuran dan buah-buahan serta sumber karbohidrat tinggi serat seperti nasi, ada kentang, dan ubi juga penting untuk memenuhi kebutuhan gizi. Sementara itu di sana, konsumsi makan yang tinggi garam, gula, lemak jenuh, dan makanan ultra proses itu sebaiknya dibatasi. Boleh tapi dibatasi, ya. Dan yang menunjukkan adon pola makan misalnya untuk berpotensi membantu menurunkan resiko penurunan fungsi kognitif atau Alzheimer. Jadi selain makanan, kecukupan cairan juga perlu diperhatikan karena rasa haus ya dapat berkurang seiring bertambahnya usia. Dan informasi kok di sana bisa simak di rri.co.id.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade macik Ratinah. Ya bes dari Budi. Aduh.
1: Ara apa mon dari Budi kak? Cereng tongkeng tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe pepe kelompang. Apa nese kekorang kak? Iya mon sedo.
0: Ara apa mon sengkok le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian nale.
1: Ara apa? Kalian tengkang, ngerak nangkang. Ngalak pereng, ngalak bancapi. Meski ganteng jarati kekak, warok celi. Orang beci kepi.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

91,7 FM Perompa Bengkulu, di sana kerutan wajah ternyata tidak hanya muncul di usia lanjut, tapi juga bisa terlihat sejak usia muda. Nah, kondisi kok di sana dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga pola hidup yang kurang sehat. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebih diketahui dapat merusak kolagen dan elastis pada kulit kita, sehingga tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat. Dan selain itu, kurang minum air, pola makan tidak seimbang, serta ekspresi wajah yang berulang juga bisa memicu munculnya garis halus dan keruten. Karena itulah di sana, menjaga pola hidup sehat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari juga jadi langkah penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Dan informasi Iko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?

Di sana, buah dan sayur memang penting dalam menu harian. Tapi memilih yang benar-benar segar, itu sering kali bingung kan? Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa diperhatikan di sana, mulai dari warna yang cerah dan alami, tekstur yang tidak lembek, hingga aroma yang masih segar. Nah, di sana perhatikan juga ke permukaan kulit, hindari yang banyak bercak ataupun luka. Terus di sana memilih buah dan sayur sesuai musim, serta dari penjual yang terpercaya juga dapat membantu menjaga kualitas. Nah, dengan cari kok di sana, bahan makanan bisa lebih awet dan gizinya tetap terjaga. Jadi, kalau belanja kelak, trik mana yang enggak adik sana coba dulu?

0: sana, setiap tanggal 17 Agustus masyarakat menyaksikan pasukan pengibar bendera Pusako atau Paskibraka menjalankan petugas dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik gerakan yang seragam dan penuh disiplin, terdapat formasi 17845 yang memiliki makna sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Angka 17845 ikut merujuk pada tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Formasi tersebut terdiri dari 3 kelompok utama, yakni pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Pasukan 17 bertugas sebagai penggiring, dan pasukan 8 menjadi bagian inti dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera. Sementara untuk pasukan 45 bertugas sebagai pengawal. Dan informasi kok di sana bukan sekedar susunan barisan, tetapi menjadi simbol perjuangan, persatuan, serta penghormatan terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan masyarakat dapat menyaksikan upacara kemerdekaan dengan makna yang lebih mendalam lagi. Informasi kok di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Di sana, kota di Sumatera Selatan ini banyak sekali menyimpan pesona alam dan budaya yang kayu. Dikenal dengan legenda si pahit lidah, Batu Rajo menawarkan destinasi wisata yang memukau, salah satunya Ado Goa Putri. Nah, nama Batu Rajo sendiri di sana berasal dari legenda Puyang Serunting Sakti atau si pahit lidah. Konon katanya, seorang raja yang tak menghiraukan sapaan Puyang Serunting ini dikutuk menjadi batu di sana. Dan daerah itu dinamakan Batu Rajo. Goa Putri salah satu objek wisata andalan juga tak lepas dari legenda si pahit lidah di sana. Nah, legenda Goa Putri berkisah tentang Putri Dayung Merindu yang dikutuk menjadi batu karena mengabaikan sapaan Serunting Sakti. Setelah itu di sana, Serunting Sakti melanjutkan perjalanan dan juga melewati desa yang sepi. Nah, dengan seketika desa itu juga berubah menjadi goa batu di sana. Dan Goa Putri ini terletak di desa Padang Bindu sekitar 35 km dari pusat kota Batu Rajo. Goa ini juga memiliki panjang 159 meter dengan lebar 8 hingga 20 meter. Dan tingginya hingga 20 meter di sana. Nah, di dalamnya di sana mengalir sungai Semuhan, yaitu anak sungai Ogan. Bagi wisata yang ingin merasakan perpaduan antara keindahan alam dan cerita legenda, Goa Putri di Batu Raja adalah destinasi yang tepat untuk di sana kunjungi.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu, suara budaya Nusantara.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompad FM. Rompad FM.
1: Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik

itu, Ida juga membandingkan hidup dengan orang lain. Itu penting juga di sana, karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi, Ida perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri, jadi dirinya sendiri?

Tidak terasa lah pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya di Berendosi ya. Wah, di sana dilanjutin lagi deh kayak Dang Arpan yang wani di sana di Berendo Petang. Kalau gitu diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik sanak segalanya, selamat sore. Terima kasih masih bersama kami di RRI Pro Empek Bengkulu di Berndo Sore dengan saya Udang Arpan Rahman. Ngawani adik sanak kami di Berndo Sore ngelanjutkan tugas ading kami Riri tadi, Inga Riri, dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari yang ke-9 untuk bulan Agustus 2026. Cak Mono di sana, kabarnya? Mudah-mudahan aja hari ini ya, yang lagi lomba-lomba 17-an, tambah seru aja. Apalagi di dusun-dusun di sana, lomba bola kaki, volleyball, takraw, macam-macam ya, tarik tambang. Nanti kalau tarik tambang, enggak. Harus mengedepankan kebersamaan. Jangan mendapat persaudaraan ya. Lomba itu ada riangan di sana, bukan enggak menang galau gitu. Namanya kita lomba. Seruan, ketawa gitu, lelucuan. Hadiah itu seberapa di sana? Semua sekedar menang, saya itu menang, dusun itu menang, biasa aja pok kalah. Tapi kedepankan kebersamaan. Kemenangan tuh memang kita enggak menang galau. Tapi jangan sampai beribut, ada yang bertinjuan, ada yang berpecahan pala. Ah itu tidak boleh di sana. Kedepankan kebersamaan, riangan. Setahun sekali di sana kita meriahkan lombanya, kapol lomba. Macam-macam enggak? Kalau tino-tino ini, apa aja enggak lomba-lomba kalau cewek-cewek? Voli, kemudian juga kalau untuk antar desa, antar dusun itu apa aja selain voli tadi ya? Tapi yang polis sama bola kaki lah rame, karena dia panjang, lawannya banyak nih. Tapi kalau momen-momen lo mau makan kerupuk, itu kelak, ngadek-adekat. Nah, latihan ada sana. Latihan lah makan kerupuk. Tambah dengan nasi. Nah, biar seru ada sana. Ya. Salam sehat, salam budaya, salam perempat. Yang tidak bergabung telah macara dan hutan pacak, kami tunggu di perempat Bengkulu. Lihat telepon 0736-732199P. Atau WA juga pacak 0811-7816-5MPMP. Kita goyang sama-sama kembali sana. Kali kau ada The Bestie, Gasti Pestigis.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, di sana ada trio macan minggir-minggir kasih paham bos. Nah, lah kita ringkan pukul 15 lewat 22. Kalau sanak-sanak kita tidak bergabung, boleh silakan kita terima di lewat telepon yang telah ada sanak banyak yang tahu dah 0736732194 atau WA juga boleh. Silakan kalau tidak WA kita terima. Biasanya buat request. Tadi ada WA pribadi nih ya. Dang Zen di Sawah Lebar. Dang Apa Rahman, selamat sore juga ya Dang Zen ya. Nah, Anda minta putarkan lagu dangdut yang lamu nih Dang Arpan. Pokoknya dari Roma Irama. Aku nak minta request lagu Roma Irama. Kita pilihkan. Oke, siap. Ya. Yang lain juga boleh menyusul di sana ya. Kita terima. Silakanlah lain teleponnya kita buka, atau adik sana yang tidak ikutan aja, kita pindah ke lagu-lagunya untuk ngawani suasana petang di kesempatan ini. Kita langsung dengarkan Roma Irama nih, prima dona desa. Nah.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya. Dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal, nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua,
1: Melah Bedangdut. Joget gitu.
2: Hari sana kita lanjut lagi dangdutan. Masih satu jam lagi di sana sampai jam 17 kelak. Selamat sore segalanya. Terima kasih masih bersama kami. Ada yang pergi sampai rumah, ya kondangan jauh, atau mungkin masih dalam perjalanan. Kami juga ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Ya, tiap beragama Islam. Nah, tetap semangat menikmati suasana petang minggu. Seru dan membaca cuaca malam di sana.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Arisana, lagu dari era Shakira, Bidua Cinta. Ini dangdut Sunda di sana. Da. Yang bergabung dengan kami, selamat bergabung dengan Dang Arpan Rahman untuk dangdutan sampai ke jam 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di sana seru dak lagu-lagu dangdut dari Perempat Bengkulu. Ya, terima kasih kebersamaannya. Pokoknya lagu-lagu dangdutku setiap petang tongkrong terus di Berendo sore di Perempat Bengkulu dari pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini hari Minggu, hari yang cukup ditunggu-tunggu lah dak. Untuk momen kebersamaan keluarga atau dengan pasangan masing-masing. Ada yang memanfaatkan momen libur ini untuk santai di rumah, beres-beres rumah. Ada yang jalan-jalan menikmati suasana indahnya wisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Ada yang ke pantai, ada yang ke air terjun, ada yang ke kebun teh, macam-macam di sana ada. Yang pasti tujuannya untuk momen kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Yang sudah masuk di WA ada Riko Tanapatah. Riko Tanapatah hadir request lagunya Dangdut Tapsel, Tangis Tu Balasan. Tangis Tu ya, balasan dari Roni Saputra Siregar. Salamnya untuk Ayah Puput, Hamzah Yusuf di Jambi, Donga Yanto di Benteng, dan Ani di Pekanbaru. Segalanya aja. Oke, terima kasih Mas Riko Tanapatah. Dah. Buat yang lainnya juga banyak yang lagi dengarkan saja. Dan harap-harapan kami ikutan juga ada Jai di Pekan Sabtu, selamat malam, selamat sore ya. Salam juga dengan keluarga tercinta di sana aja ya. Hari sana langsung tenangkan terus requestan Riko Tanapatah. Ah nih, balasan surat undangan nih Roni Saputra, Namiro ya. Lagu Tapsel Madinah, ini terbaru juga nih. Selamat ngadengkan.

Ada sana dengan lagu berakhirnya Ravina Alvira Fata Morgana. Maka kita sudah kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini untuk rambutan. Sampai jumpa besok.

Di sana pembangunan jembatan perintis Garuda yang berada di desa Kuala Langi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikerjakan oleh Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat, kini telah selesai dibangun. Rampungnya pembangunan jembatan tersebut menjadi kabar bahagia bagi masyarakat di desa

Sementara di sana, dalam rangka mempersiapkan pasukan pengibar bendera ataupun paskibraka Kecamatan Lais, pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Babinsa Koramil 42303 Lais, Sertu Erli Karyanto melaksanakan kegiatan pelatihan kepada paskibraka Kecamatan Lais. Kegiatan dimulai pukul 8 sampai selesai, dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Sekian kabar kita kami sampaikan jam 17. Saya Arpan Rahman. Selamat sore, salam.

0: Kesenian Sarafal Anam merupakan bentuk kesenian yang dilakukan dengan irama Melayu, diiringi dengan tabuhan rebana besar yang berdiameter 50 cm. Syair-syair inti yang dilakukan dari kesenian ini diambil dari syair nazm dalam kitab maulid Syarf Al-Anam. Kesenian Sarafal Anam dikenal oleh masyarakat Lembak di Bengkulu melalui seorang ulama Banten, yakni Sultan Juanda yang lebih dikenal dengan Datu Syekh Serunting. Kesenian Sarafal Anam kemudian diterima dan dikembangkan oleh tokoh masyarakat Lembak, Haji Wajid bin Raud, sekitar abad ke-17. Hingga saat ini, kesenian Sarafal Anam sering ditampilkan pada acara khitanan, bimbang gedang, dan mengarak pengantin Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

Adi sana selamat sore, terima kasih masih bersama kami. Nah, banyak orang bergantung ke segelas kopi pane untuk jago fokus dan juga mengatasi rasa kantuk yang nyerang waktu itu begawe. Nah, biasanya kalau kita lah begawe ngantuk-ngantuk, kopi ini kata gitu. Nah, padahal konsumsi kopi berlebihan berpotensi memicu masalah pencernaan, kecemasan hingga gangguan tidur di malam harinya. Nah, teh hijau mengandung kombinasi kafein alami dan asam amino L-teanin yang mampu meningkatkan kewaspadaan tanpa efek gelisah. Jadi kombinasi nutrisi ini memberikan dorongan energi yang stabil sekaligus menjaga fokus otak sepanjang hari. Nah, di sana apa cak mbaco selengkapnya farmasiku di rri.co.id mengenai alternatif pengusir kantuk pilihan minuman segar selain kopi. Ada sana baca-baca di rri.co.id. Selamat sore, selamat nyantai, tetap hati-hati buat sana-sana kami yang sedih jalan ya. Semoga hari ini dimanapun Adi Asar menghabiskan liburnya menyenangkan, bahagia sama orang-orang tercinta.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Pro 4 FM.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Ceran ya, cak yang buku tu. Banyak hasil nak kau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nak kau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir bunah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

Adisana, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Saifuddin, SAGMSI, memberikan apresiasi kepada Sivitas MAN Insan Cendekia Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah menghadirkan Mosaic English Training Center Kampung Inggris PAIR sebagai mitra dalam pelaksanaan pelatihan dan juga pengembangan kemampuan bahasa Inggris melalui kegiatan English Camp tahun 2026. Sementara Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu telah melaksanakan audiensi sekaligus pendataan sensus ekonomi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut, audiensi ini menjadi bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi diselenggarakan oleh BPS untuk memperoleh data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat juga dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Sekian kabar kita pukul 18, saya Irfan Rahman, selamat sore.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Di sana kita nengkan kaliko lagu-lagu islami nunggu azan maghrib 18.19 untuk wilayah kota Bogor dan sekitarnya. Dengan kita nengkan lagu-lagu islami sembari kita mempersiapkan untuk sholat maghrib.

pencerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan mengambil.

0: Prompar FM.
1: Pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penumpangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

segalanya. Terima kasih tetap menjadi penganing setia di Perempat Bengkulu yang bergabung. Selamat bergabung malam hari dengan Arpa Rahman dari sana lanjutan di Bendo Sore sampai kelak jam 8 malam. Sementara pukul 18.45 ada yang pai tiba di rumah dari perjalanan jauh mungkin dari sana, atau pai bangun jak tidur sekian kelitaknya hariko, atau baru selesai beres-beres selesai gawinyo. Kami juga ucapkan selamat malam, selamat juga melaksanakan ibadah sholat maghrib yang beragama Islam. Semoga sholat kita telah terima. Dan kini mungkin tengah menikmati makan malamnya dengan orang-orang tercinta, dengan keluarga yang sendirian. Kami kawan di sana, jangan takut ya, jangan merasa kesepian karena Perempat hadir terus sepanjang hari. Buka terus Perempat di sana, aningkan terus sebagai kawan dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Nah, menemani di sana kami makan malam, kami hadirkan lagu-lagu daerah kembali.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Prompat FM.

Hari sana pemilihan Duta Kreator Bengkulu 2026 mendorong generasi muda untuk memanfaatkan media digital dengan menghasilkan konten yang kreatif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Mengusung tema Kreator Bereaksi, Kebangsaan, Kebanggaan Negeri. Kegiatan ini menekankan pentingnya peran anak muda dalam memberikan dampak positif melalui dunia digital. Ketua Panitia Pilihan Duta Kreator Bengkulu 2026, Muhammad Ihzam mengatakan duta kreator dipilih dari generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan digital dan mampu menciptakan informasi yang bermanfaat.

Rompad FM. Rompad FM. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Oi gadis Bengkulu, oi gadis Bengkulu.
1: Gadis Bengkulu, endak yatim, endang yatim ya. Lagunya kapal lagu daerah populer bayi Andalas. Ada sana, game ataupun pusat kebugaran kini semakin populer ya di kalangan masyarakat, terutama anak muda yang mulai menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Aktivitas seperti latihan beban, kardio, hingga kelas kebugaran tidak lagi cuma dilakukan untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal, tapi juga untuk menjaga kebugaran dan juga meningkatkan kualitas hidup. Salah satu alasan game semakin diminati adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aktivitas fisik. Latihan secara rutin dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, kebugaran jantung dan paru-paru, serta menjaga berat badan apabila dilakukan bersama pola makan yang seimbang. Nah, tren game yang semakin berkembang melalui media sosial ketika masyarakat membagikan aktivitas olahraga, perkembangan kebugaran hingga tips latihan, kondisi tersebut membuat game tidak cuma menjadi tempat olahraga, tapi juga menjadi ruang untuk membangun komunitas dan juga mendapatkan motivasi dari orang lain. Nah, informasinya di sana baca-baca selengkapnya soal game. Game jadi tren olahraga bukan sekedar membentuk tubuh. Lesana baca-baca di rri.co.id. Selamat malam, tetap bersama kami di Prompat di Berendo Malam.

di sana kami juga memastikan kepada sana, terutama untuk wilayah Kota Bungkus sekitarnya, saat ini telah berkumandang azan Isya, selamat melaksanakan sholat Isya. Dan tetap semangat yang sedang bergawe, yang sehat di kesehatan, selamat menikmati malam Seninnya ya, awal pekan. Nanti penuh persiapan karena besok pagi harus kembali bergawe setelah liburan tadi.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Rompad FM. Rompad FM. Setia jantung.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Big Baby. 91,7 MHz RRI, Programa 40. Adi sana yang pai bergabung dengan kami, selamat bergabung. Kemana jadi sana hari ke menghabiskan waktu liburnya dengan keluarga tercinta? Mudah-mudahan rasa litak lelahnya itu tidak terasa ya, karena keseruan dengan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta ya, menghabiskan waktu liburnya hari Minggu ke tadi. Nah, di sana Regional Direktur Putri Cantik Indonesia Bengkulu, Rezon Dwi Saputra, mengatakan kegiatan Putri Cantik Bengkulu memiliki visi untuk mewujudkan generasi perempuan Indonesia yang bukan cuma cantik aja fisiknya, tapi juga berkarakter, pintar pulo, berbudaya, serta berakhlak mulia. Para peserta diharapkan mampu menjadi teladan dan juga duta bangsa yang dapat menginspirasi masyarakat melalui nilai-nilai kecantikan sejati yang berlandaskan hati, pikiran, jiwa Indonesia. Menurutnya, Putri Cantik Indonesia Bengkulu juga memiliki sejumlah misi yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan. Salah satunya mengembangkan potensi dan juga karakter perempuan Indonesia. Selain itu juga kegiatan tersebut juga mendorong pelestarian serta pengenalan budaya Nusantara dan juga menanamkan nilai-nilai moral serta kepedulian sosial kepada para peserta. Informasi yang ada di sana pacak baco selengkapnya di rri.co.id. Selamat malam sekali di sana, tetap sama kami di Perempat. Salam bahagia selalu sambil begawe, sambil nyantai malam hariku, sambil ngendikan Perempat.

libur Sabtu Minggu atau 5 hari kok. Kemudian sebagian keluarga bisa menambah semua itu untuk melakukan kegiatan spesial pagi ini. Saya pamit dari sana. Assalamualaikum.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di Komplek Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magedi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magedi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Ananda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magedi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magedi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu Anak Dalam, bukan?
4: Iya, nama hamba Anak Dalam, Baginda.
2: Baik, Anak Dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri, adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ayah. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana, ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik. Ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu, Awanda. Tetapi tidak apa-apa. Luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu, anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dunia.

Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

0: pasar Pulau Bai, Kota Bengkulu masih stabil pada awal Agustus 2026 ini. Pedagang yang menyebutkan ketersediaan pasokan yang masih cukup membuat harga belum mengalami perubahan. Salah seorang pedagang, Rina, 63 tahun, yang mengatakan harga udang tambak relatif stabil karena pasokan masih mudah diperoleh dari pemasok langganannya. Menurutnya perubahan harga udang ini lebih sering dipengaruhi kondisi cuaca. Rina juga menjelaskan udang tambak ukuran kecil dijual Rp65.000 per kilogramnya, sedangkan ukuran besar Rp70.000 per kilogramnya. Permintaan pembeli terhadap udang masih cukup banyak meski harga tetap bertahan. Pedagang lainnya, Beni, 35 tahun, yang menjual ikan troll dan juga udang juga menyebutkan harga saat ini masih stabil, namun mengingatkan kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi ketersediaan hasil tangkapan dan juga berdampak pada harga. Demikian kabar kita kali ke di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM. Pro 4 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Oi, cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak iko.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
1: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah,
1: mano pacaknya berenang lagi, cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
2: Ai biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
2: Ngapu bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cu?
2: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Alisana, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Berendo Malam untuk edisi hari ini. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, programa 4.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ya rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana. Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
Rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujat, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena hianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak pembangunan jembatan perintis Garuda yang berada di Desa Kuala Langi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikerjakan oleh Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat, kini telah selesai dibangun. Rampungnya pembangunan jembatan menjadi kabar bahagia bagi masyarakat di Desa Kuala Langi. Dengan selesainya pembangunan jembatan, masyarakat kini memiliki akses penghubung yang lebih baik. Jembatan yang sebelumnya menjadi harapan warga kini telah berdiri dan siap memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Desa Kuala Langi dan sekitarnya. Dan Dim 0423 Bengkulu Utara Letkol Z. Muhammad Jumali berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar tetap kokoh dan aman, serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Jembatan Garuda kini bukan menjadi penghubung antara desa dan akses bagi warga menuju perkebunan, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi warga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Kabar berikutnya, disenak komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan. Hal ini diwujudkan melalui pendampingan pembangunan jembatan Aramco yang di Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Babinca Koramil jajaran Kodim 0423 Bengkulu Utara, Pelda Ahmad terus aktif mengawal sekaligus bergotong royong bersama membangun jembatan Aramco tersebut.

0: Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Adik sanak, sama pagi ditemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Jadi selamat hari Senin adik sanak, tidak terasa ya sudah memasuki tanggal 10 noh. Sebenarnya bulan Agustus kok kalau bagi Bagas nih bulan yang ya sangat seru adik sanak ya, bulan yang selalu sebenarnya dinanti-nantikan. Seperti ya, selain seperti lebaran lah di sana. Jadi karena bulan kau tuh kalau di kampung Bagas tuh sangat seru di sana. Dari awal bulan kita sudah ada kerja bakti, kalau bahasa di Bengkulu kau gotong royong lah. Bisa kumpul sama warga-warga kampung, seru-seruan. Yang pagi pasti diawali kau dengan kerja bakti dulu di awal bulan tanggal 1 biasanya kalau pertepatan pas hari Minggu. Terus kita kerja bakti, habis kerja bakti pasti ada makan bersama. Yang biasa ibu-ibu kok, apalagi chefnya kok, biasanya ibunya Bagas. Biasa makan bersama soto pakai gorengan pagi, wah luar biasa. Sudah ngadep kacang, keripik sama teh panas, wah luar biasa. Lalu siangnya pasti dilanjut dengan karaoke bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Biar ya suasana semakin meriah. Lalu dengan beberapa hari selanjutnya dilanjutkan dengan beberapa lomba-lomba. Di sana ada lomba anak-anak, lomba ibu-ibu, lomba bapak-bapak, lomba pasangan pasutri lah ya. Lalu ada juga mungkin yang jalan sehat. Nah, kok pasti seru karena yang pasti yang biasa ada door prize hunter. Yang senang banget cari door prize, wah pasti senang banget kok adik-adik sana ya. Jadi mencari door prize di jalan sehat. Siapa tahu rezekinya dapat kompor, dispenser, apalagi kulkas, sepeda. Wah, pasti seru pol. Ada sana, karena kenapa dinanti-nantikan kalau sama Bagas ke sana? Jadi di bulan Agustus kok Bagas seringnya jadi MC dan juga panitia. Jadi untuk warga kampung kok seru kayak begitu. Jadi Bagas tuh senang untuk ngobrol sama berinteraksi lah bersama warga kampung, jadi kita bisa lebih seru menikmati hidup, bertemu dengan ya orang-orang yang mempunyai perbedaan pandangan tentang lomba. Aku maunya begini, aku maunya begini. Wah, pasti gak seru. Ada juga ya, nanti bakal ada info-info menarik lainnya dan ada juga nanti untuk info laporan cuaca dari BMKG. Jadi jangan lama-lama di sana, tetap dengarkan terus RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ada senak sayur sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam masakan seperti mie ayam, bakso, tumisan, dan sup. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Berikut manfaat sayur sawi untuk kesehatan kita di sana. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Sawi mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K serta kalsium, zat besi, dan folat. Lalu yang kedua di sana, meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih. Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit terutama flu dan batuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Sawi mengandung beta karoten, yaitu zat antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti rabun senja atau degenerasi makula. Yang keempat, menurunkan risiko penyakit jantung. Serat, antioksidan, dan senyawa fitokimia dalam sawi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, vitamin K yang tinggi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kelima, baik untuk pencernaan. Sawi mengandung serat yang cukup tinggi sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga kesehatan. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan vitamin K dalam sawi sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Konsumsi sayur sawi secara rutin dapat membantu mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketujuh, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan antioksidan dan serat dalam sawi mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini membantu tubuh membuang racun dan zat-zat berbahaya melalui sistem pencernaan dan hati. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Sonat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada Sonat dalam rangka mempersiapkan pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kecamatan Lais untuk pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Babinsa Koramil 4-42303 Lais Sertu Erli Karyanto melaksanakan kegiatan pelatihan kepada Paskibra Kecamatan Lais. Kegiatan yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Pal 30 Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, yang dimana dalam pelatihan tersebut Sertu Erli Karyanto memberikan pembinaan dan latihan kepada anggota Paskibra khususnya terkait kedisiplinan, kekompakan, ketepatan gerakan serta tata cara baris berbaris. Pelatihan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan para pelajar agar mampu menjalankan tugas sebagai Paskibra dengan performa yang baik serta penuh tanggung jawab, disiplin dan rasa nasionalisme. Para anggota Paskibra Kecamatan mengikuti latihan dengan penuh semangat dan antusias. Meski latihan dilakukan secara berulang, para anggota Paskibra tetap menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki setiap gerakan agar dapat tampil maksimal saat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kabar berikutnya, Senat semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat kembali terlihat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat melaksanakan pembangunan jembatan beton yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Air Mengayau dengan kawasan Trans Amparan Kecamatan Batik Niam. Pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di wilayah pedesaan. Dandim 0423 Bengkulu Utara Letkol Z Muhammad Jumali mengatakan saat ini proses pengerjaan jembatan sudah memasuki tahap pemasangan rangka baja